0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
6: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM.

Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Ye. Ih, mendadak hilang Instagramnya dan gak bisa diakses dari hari Rabu kemarin. Rasa betenya kalau misalkan kayak gini-gini tuh teman Pro 2. Karena mungkin dulu pernah, 2018 ini juga pernah kayak gitu teman Pro 2. Ya ngurusin ini itu email apa, kayak pemulihan account lagi dan lain-lain. Dan alhamdulillah ujung-ujungnya balik lagi. Dan mungkin juga untuk beberapa orang yang pernah ya kedapatan Instagramnya tuh kayak gak bisa diakses, itu bete banget teman Pro 2. Karena mungkin kita menemukan dunia kita ya di social media, khususnya lewat Instagram. Kita bisa tahu nih kabar teman-teman kita, walaupun kita gak perlu say hi gitu. Kita tahu nih teman-teman kita lagi ada acara apa, atau mungkin lagi ada kabar apa. Itu salah satunya lewat Instagram. Dan mungkin kerjaan-kerjaan juga bisa masuk lewat Instagram. Nah, jadi nih, kemarin kan sempat ya Persib Bandung berhasil menjuarai Dewata Challenge Series 2026 usai mengalahkan Bali United 3-2. Namun di tengah sukacita Pangeran Biru, Tom Haye gak ikut dalam perayaan juara pramusim tersebut. Jadi even tampil sebagai starter, pemain berjuluk The Professor ini tidak terlihat dalam momen selebrasi pengangkatan piala bersama tim, di mana dalam pertandingan ini Tom bermain 45 menit dan sempat terlibat perselisihan di menit 38 dengan beberapa pemain serdadu Tridatu teman Pro 2. Dan kebingungan Boboto semakin bertambah setelah akun Instagram pribadinya Tom Haye itu mendadak hilang dan gak bisa diakses sejak Rabu pagi teman Pro 2. Dan hingga saat ini Tom Haye belum angkat bicara tentang situasi tersebut seperti apa ya. Semoga bisa pulih lagi Prof ya untuk Instagramnya, jadi kita bisa tahu lagi kabar Profnya kayak gimana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
3: Woi.
0: Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
3: Siksa Kabur dong. Salah gitu. Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro. Sih.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm. Pro 2

0: nih buat kamu yang belum pada nikah. Oh, saya ini punya satu kabar baru. Buat kamu yang pengen ikutan nikah. Nikah masal, teman Pro 2 ya. Di mana pemerintah Kota Bandung kembali akan menggelar nikah masal pada September 2026. Di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Bandung ke-216 sekaligus memperingati ulang tahun Mall Pelayanan Publik Kota Bandung yang jatuh pada Agustus ini. Dan Kepala DPMP TSP Kota Bandung, Bapak Erik, mengatakan bahwa program nikah masal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran MPP sebagai pusat pelayanan publik terpadu. Karena menurutnya MPP Kota Bandung saat ini memiliki 32 tenan dengan 314 jenis layanan. Beberapa di antaranya merupakan layanan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil serta pengadilan. Itu cenah teman Pro 2 ya. Bahkan selain fasilitas nikah juga bisa dapat fasilitas mewah gratis honeymoon. Wow. Gokil gak tuh? Ya, siapa tahu kamu mungkin yang sudah memiliki niat baik ya. Ikutanlah ini nikah masal, ya gak sih?
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini? Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Udah gak derai-derai air mata lagi, Sandy yakin. Dita Wicaksono sudah resmi menikah, teman Pro2. Congratulations ya buat Dita. Waduh ya, finally setelah ada di kisah beberapa orang, finally udah nemuin kisah akhirnya ya teman Pro2. Dan mungkin selain Dita juga ada beberapa orang lainnya juga ngerasain hal yang sama tahun 2026 ini. Happy banget deh. Ini nih ya, yang diam-diam tiba-tiba sekalinya ngupload udah resmi tuh definisi Dikta banget teman Pro2. Jadi kabar pernikahan Dita Wicaksono dan Rachel Florencia atau Rachel Chia menjadi babak baru dalam kisah hubungan keduanya. Jadi setelah sempat menjadi perhatian publik karena kedekatan mereka, Dikta ini akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri pada 16 Agustus kemarin, di mana kepala KUA Pasanggrahan membenarkan bahwa akad nikah keduanya telah dilaksanakan dan tercatat secara resmi di KUA. Udah daftar dari 9 Juli kemarin ya. Pernikahan tersebut berlangsung secara tertutup di sebuah restoran di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Namun, sebelum sampai ke pelaminan, hubungan Dikta dan Rachel ini, Rachel apa Rachel sih? Ya, lebih dulu berkembang secara perlahan di hadapan publik. Tapi yang jelas kalau misalnya ngomongin Dita Wicaksono, teman Pro2 ya, itu tuh kayak banyak banget ya isu kedekatan. Dulu juga sempat deket sama Chef Renata ya, sempat digadang-gadang deket sama siapa tuh? NZ ya, sekarang udah ketemu akhirnya. Hei, luar biasa. Pengen ke Dikta, pengen banget, siapa yang gak mau, ya gak sih?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

You're still listening Pro 2 96 FM, masih di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih barengan sama Sandy Puspani di pagi hari ini. Sandy juga mau sapa kamu teman Pro 2 yang baru gabung dengerin Pro 2. Baru bangun? Ada yang baru bangun jam segini? Atau mungkin yang lagi sarapan? Dan especially buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di mobil sambil nyetir, nikmatin Bandung. Kemarin sempat hujan, yes ya, kayak hujan pertama di bulan Agustus ini. Mungkin gak pertama ya, tapi hujan gede yang terasa untuk pertama kalinya di bulan Agustus. Alhamdulillah. Ya semoga ini hujannya juga bisa nular ke tetangga kita di pulau tetangga maksudnya ya, saudara-saudari kita di Kalimantan yang memang sekarang sedang ada bencana karhutla teman Pro 2 ya. Dan kita juga sama-sama mendoakan seluruh saudara-saudari kita yang memang sedang kena musibah ya, semoga dapat bisa melewati semuanya dengan baik dan diringankan ya, untuk hal-hal yang memang didapatkannya seperti yang kemarin-kemarin juga di beberapa lokasi di Indonesia ya, kayak gempa juga teman Pro 2, kayak gitu ya, kita doain bareng-bareng saudara-saudari kita di Indonesia ini. Dan pastinya untuk update informasi dari beberapa daerah di Indonesia, kamu juga harus update informasi lewat satu sentuhan jari kamu teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital dong ya. Makanya nih kalau misalkan teman Pro 2 pengen update semuanya, kamu tinggal download RRI Digital, karena lewat satu aplikasi tersebut kamu akan dimudahkan untuk mengakses seluruh jaringan program se-Indonesia dan dapat informasi-informasi tersebut langsung nih teman Pro 2 yang terperinci dan faktual pastinya ya, untuk dengerin semuanya di RRI Digital ya. Akses RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 itu dari Sabang sampai Merauke kau bisa dengerin. Terus juga beberapa podcast kita bisa kamu dengerin ya. Drama radio kita bukti buat yang cari hiburannya ya, ada drama radio, dan juga kau bisa susun playlist favorit kamu yang bisa kamu dengerin on demand tanpa iklan juga bisa. Ataupun yang lagi cari teman juga bisa tuh ya, kau bisa menggunakan aplikasi RRI Digital di chatroomnya, kau bisa chat sama pengguna juga. Nah, makanya yes, download RRI Digital sekarang juga teman Pro 2 lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS, dengan cara masukin email ataupun nomor handphone kamu untuk registrasinya. Download RRI Digital sekarang juga.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe.

tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Kayaknya ada yang gak jadi ataupun batal bikin bubur merah putih, teman Pro 2. Yes, The Weeknd atau nama aslinya Abel Tesfaye, teman Pro 2, resmi membatalkan rencananya untuk mempensiunkan nama panggung The Weeknd. Tahun lalu kan sempat heboh banget ya si Abel ini tuh kayak, aku bakalan stop pakai nama panggung The Weeknd dan bakalan pakai nama asli aja, itu Abel Tesfaye. Yes, dan pastinya juga momen pembatalan pensiun nama ini terjadi di tengah-tengah rangkaian tur konser Eropa bertajuk After Hours Till Dawn di hadapan ribuan penonton yang memadati arena pertunjukan di Stockholm. Jadi si Abel itu secara terbuka menyatakan keengganannya untuk menghilang dari industri musik dengan nama panggung lamanya yaitu The Weeknd, teman Pro 2. Gitu. Jadi ya sekarang kita akan panggil Abel dengan The Weeknd lagi aja. Ya, karena memang kalau misalkan ganti nama teman Pro 2 yang awalnya nama panggung tiba-tiba ke nama asli yang literally jauh banget kedengarannya. Kalau Kanye West tuh masih ada ye-ye-nya gitu, teman Pro 2 masih kayak oke okay, itu nama kayak nickname jadinya. Tapi kalau misalkan dari The Weeknd ke Abel Tesfaye tuh beneran jauh banget. Tapi kalau misalkan kamu pribadi, kamu lebih pilih mana teman Pro 2? The Weeknd atau Abel?

usai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @rri_bandung. Yuk, pendaftaran gratis!

teman Pro 2. Karena kita masih punya banyak waktu sampai tanggal 30 Agustus 2026 nanti. Buat kamu yang pengen ikutan menjadi the next Bintang Radio RRI Bandung. Saatnya tunjukin bakat terbaik kamu dan raih kesempatan menjadi bintang radio Indonesia berikutnya, dan jangan sampai kelewatan. Yang jelas syaratnya adalah kamu yang memang masih berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Terus juga kamu punya identitas diri ya, mau KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran, jelas dong ya. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau memiliki kartu sejenis yang masih berlaku. Belum pernah menjadi juara tingkat nasional untuk bintang radio sebelumnya. Terus juga untuk peserta tidak sedang hamil atau menyusui. Peserta juga tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga manapun, baik manajemen artis ataupun agency, yang dapat menyebabkan tuntutan hukum. Lalu setiap peserta juga diwajibkan mengikuti account Instagram @RRI_Bandung. Di follow dulu teman Pro 2. Dan pastinya juga peserta harus mengikuti account TikTok kita di @RRI_Bandung official. Juga peserta juga harus berlangganan atau subscribe kanal YouTube RRI Bandung, di mana peserta wajib memfollow akun Instagram @bintangradio.id, mengikuti akun TikTok @bintangradio, serta berlangganan atau subscribe kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Jelas, itu adalah syarat-syarat untuk administratifnya teman Pro 2. Tapi ya, kalaupun memang kamu pengen ikutan, gampang sekali ya. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website bintangradio.rri.id, dan bagi peserta yang mendaftar secara online akan dibantu oleh petugas pendaftaran. Pilih RRI Bandung pada kolom RRI Satker di halaman pendaftaran Bintang Radio 2026, di mana peserta juga wajib mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia atau daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu, disertai tagar atau hashtag Bintang Radio 26 Bandung ya, serta menandai account atau misalkan di tag gitu kan ya, account media sosial RRI Bandung dan Bintang Radio. Video durasi pesertanya maksimal 2 menit aja teman Pro 2. Wajib pakaiannya sopan ya, centil-centil kayak naik kila boleh, tapi sopan santun itu harus ya. Instrumen musik harus sesuai dengan minus one, tanpa menggunakan filter, pakai echo ya, kayak echo kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ngomong enggak dong ya. Jadi gak usah pakai efek-efek gitu ya. Gak usah pakai auto-tunes gitu, gak usah ya. Efek suara lainnya gak usah. Gak usah suara burung, suara kambing, gak usah ya. Jadi pure suara kamu aja teman Pro 2. Dan pastinya video harus diawali perkenalan singkat kamu, dilanjutkan dengan penampilan nyanyi kamu, dan ditutup dengan ajakan mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Jadi contohnya begini. Hai, nama aku Sandy. Aku 23 tahun dan di tahun 2026 ini aku pengen banget ikutan Bintang Radio RRI Bandung dan pengen banget jadi the next Bintang Radio. Itu contoh. Karena kalau Sandy gak mungkin teman Pro 2, karena jujur banyak yang bilang ya, teman-teman Sandy penyiar yang lain tuh kayak Winda, kayak Rangga tuh, mereka bilang Sandy bagus nyanyi tapi lebih bagus diem. Makanya aku gak ikutan ya. Padahal aku pengen banget nyanyi teman produsnya pada acara RRI. Aku selalu ngomong, please jadikan aku panitia, tapi aku pengen bagian nyanyinya. Tapi gak pernah di ACC. Coba aja ya, kayak Sabila gitu. Sabila kan bagus suaranya, karena Sabila juga dulu adalah peserta Bintang Radio teman Pro 2 ya, dan memang juga siarannya bagus, makanya dia abis ikutan Bintang Radio dia siaran tuh di RRI Bandung ya. Kalau aku siaran dulu terus pengen ikut Bintang Radio, boleh nggak ya? Pengen banget, ya nggak ngerti kenapa kalau Sandy nggak boleh. Udah kamu kalau misalkan nyanyi lip sync aja, ya Allah. Ya, mumpung kamu boleh, mumpung kamu bisa, teman Pro 2, sekali lagi ya, usianya juga diperhatikan maksimal di 25 tahun, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, gak boleh ya. Jadi umur kamu tuh 16-25 tahun per Oktober 2026. Kirimin video kamu sekarang juga, upload ya dengan hashtag yang tadi udah saya sebutin untuk ikuti Bintang Radio 2026.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor? The hits just keep on coming. Bitch, I'm my-

0: Yes, balik lagi di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di edisi Jumat 21 Agustus 2026. And as usual, kalau misalkan udah masuk ke hari Jumat ya, ada pembahasan yang memang menjadi sebuah hal yang kayak penting banget kita bahas teman Pro 2 bersama orang-orang yang memang paham akan isu ini, yaitu adalah isu sampah teman Pro 2. Dimana kalau misalkan ngomongin sampah, beberapa narasumber juga yang sempat saya diwawancara bilang ini gak akan kelar-kelar teman Pro 2, gak akan benar-benar zero waste banget yang kayak abis semuanya bersih, kalaupun memang sumbernya itu tidak dibenerin gitu teman Pro 2. Karena kan setiap hari juga kita adalah manusia yang makhluk konsumtif gitu. Dikit-dikit jajan, dikit-dikit pakai plastik, dikit-dikit ada sampah organik, anorganik gitu. Nah, hal-hal kayak gini teman Pro 2 yang memang perlu kita tanggulangi ke depannya seperti apa. Dan salah satu hal yang memang bisa kita lakukan adalah kita bisa ikut serta dalam penggunaan bank sampah amal. Nah, kayak gimana sih sebenarnya konsep bank sampah amal ini? Kali ini Sandy bakalan ngobrol bersama seorang pengurus dari bank sampahnya sendiri, teman Pro 2. Ada Kang Zidan Rafasan Jani Zain yang sudah terhubung sama kita di telepon Pro 2 ya, teman Pro 2. Kita langsung sapa aja narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Kang Zidan.
1: Ya, selamat pagi Kak Sandy dan Sobat RRI ya.
0: Iya, sama ya, teman Pro 2. Sehat Kang Zidan ya?
1: Ya, alhamdulillah Kak, baik.
0: Alhamdulillah. Ya, ini sedang di mana Kang Zidan ngomong-ngomong?
1: Saya sedang di Garut Kak, kebetulan ini sedang di kantor di bank sampah kita.
0: Oh, memang domisili dan kantornya di Garut ya Kang ya untuk bank sampah ini?
1: Ya, betul-betul Kak. Kami beralamat di Desa Ciburuy.
0: Desa Ciburuy,
1: Kabupaten Garut.
0: Oh, ya. Oke. Tuh teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin di sekitaran Garut, ini kan juga Pro 2 bisa kedengeran bisa sampai Nagrek gitu kan. Waktu itu juga Sandy sempat ngedengerin sampai Limbangan juga nyampe. Siapa tahu di Garut juga nyampe ya Pro 2 di 96 FM. Tuh ya, bisa kawasan Ciburuy ya Kang ya. Kang Zidan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Ciburuy. Ini nih ya. Bank sampah, coba mungkin Kang Zidan boleh kasih informasi dulu sama kita lebih detail lagi tentang konsep bank sampah amal ini yang dikerjakan sama Kang Zidan itu seperti apa Kang Zidan, mangga?
1: Oke, siap teman-teman dari RRI Pro 2 ya. Perkenalkan saya Zidan dari bank sampah amal. Kebetulan bank sampah amal ini merupakan salah satu unit dari pengelola sampah berbasis masyarakat gitu ya, yang kita kelola di mana kita menerima setoran sampah-sampah terpilah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat di rumahnya masing-masing gitu ya. Yang menjadi target utama kami dari rumah tangga karena memang secara komposisi sampah yang dihasilkan secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup merilis paling banyak itu justru ternyata sampah dari rumah tangga, sehingga kita coba untuk memfasilitasi rumah tangga untuk bisa mengelola sampah mereka secara berkelanjutan. Seperti itu sih Mbak. Jadi kita coba untuk membantu masyarakat gimana agar tidak tergantung atau ketergantungan terhadap TPA ya. Karena kan baru-baru ini kita banyak mendengar kabar yang tidak baik dari TPA gitu.
0: Betul.
1: TPA Sri Mukti sempat ditutup gitu ya, sempat tidak menerima sampah gitu. Kemudian baru-baru ini juga TPST Bantar Gebang longsor dan harus memakan korban jiwa gitu. Pun sama halnya dengan yang ada di Garut, Mbak. TPA Pasir Bajing yang menjadi andalan Kota Garut Agustus ini sempat terbakar gitu. Dan memang beritanya tidak se-booming yang lain gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau semisal TPA nanti ditutup, harus kita kemanakan gitu sampah kita. Nah, makanya Bank Sampah Amal ini hadir untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap TPA gitu, atau pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Simpelnya mah seperti masyarakat kalau ada barang rongsokan di rumah gitu ya, itu dijual ke pengepul. Nah, tapi atau ke tukang rongsok yang keliling gitu ya Mbak. Nah, tapi bedanya kalau konsep di bank sampah amal ini, sampah-sampah yang dikumpulkan dan disetor itu ditabung gitu, dan periode waktu tertentu itu bisa dicairkan tabungan sampahnya, seperti itu Mbak.
0: Wah ya, ini nih ya, jadi kayak ada sebuah motivasi gitu ya ketika kita melakukan atau mungkin mengikuti program bank sampah amal tersebut, akan ada kompensasi yang kita dapatkan dalam periode tersebut, begitu ya Kang Zidan ya?
1: Iya betul.
0: Oke, nah sejauh ini program yang dilaksanakan di Garut Kang Zidan sudah berapa lama dan bagaimana nih respon masyarakat di sana?
1: Oke Mbak, nah jadi kita memulai gerakan ini sedari tahun 2022 ya Mbak, tepatnya di Juli gitu. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun dan respon dari masyarakat beragam gitu ya. Ini salah satu yang kita coba fasilitasi gimana caranya masyarakat dekat dengan isu persampahan gitu ya, atau isu lingkungan gitu. Kita coba menawarkan gimana caranya untuk setiap kategori masyarakat, baik yang dari ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas gitu ya, atau bahkan mungkin ekonomi yang bagus, mereka relate dengan isu persampahan. Makanya kita coba dengan pendekatan segmentasi nasabah gitu Mbak. Karena ada yang memandang sampah itu sebagai barang sisa yang hanya dibuang gitu ya. Nah tapi di sisi lain ada juga yang mereka memandang sampah itu masih ada harapan untuk tambahan pendapatan sehari-hari mereka gitu. Makanya kita coba untuk lakukan pendekatan tabungan dan sedekah sampah untuk masyarakat kategori menengah ke bawah. Itu ada kategori nasabah penerima manfaat gitu ya. Mereka bisa memperoleh 100% nilai manfaat dari sampah yang mereka tabung. Di situ lain ada juga masyarakat yang menengah ke atas yang hanya memandang sampah itu sebagai barang yang harus dibuang. Nah mereka kita fasilitasi dengan sedekah sampah gitu, sehingga ada saling membantulah ya Mbak di sana gitu.
0: Oke, nah ini nih, ini adalah poin amalnya itu tadi gitu. Ternyata hasilnya itu bisa disumbangkan gitu ya Kang ya.
1: Iya betul. Wah, kita ini berbuat baik dengan cara yang paling mudah gitu, dengan sampah betul yang kita hasilkan.
0: Ini sih double pahalanya teman Pro 2, selain kita juga menjaga kebersihan kan, kalau misalkan di Islam itu anadu fatu minal iman ya kan. Nah selain itu juga kita dapat pahala sedekahnya juga, jadi double-double. Ih, kasih tepuk tangan dulu buat program Bank Sampah Amal ini, keren banget teman Pro 2 ya. Dan tadi benar kata Kang Zidan, kalau misalkan banyak orang yang berpikir bahwa sampah itu dibuang aja, tapi ada yang berpikir sampah itu masih ada manfaatnya gitu. Tapi justru yang harus dibuang itu adalah mantan, benar nggak ya Kang Zidan ya? Karena kalau misalkan orang-orang Bandung itu justru melihat mantan itu katanya masih ada harapan katanya. Itu benar salah Kang Zidan kalau kayak gitu?
1: Nah kalau yang itu saya kurang apa, tahu lebih dalam ya.
0: Nggak mau ngebahas lebih dalam katanya ya kalau permantanan mah ya. Oke gitu, jadi memang sejauh ini sudah berjalan dari bulan Juli 2022 sekarang menuju ke 2026. Nah sejauh ini kan kendala apa yang memang ditemukan sama Kang Zidan dan juga tim di saat mengerjakan program Bank Sampah Amal ini Kang Zidan?
1: Oke, tantangan kita justru pertama dari ini ya Mbak, untuk mengajak masyarakat menabung sampah atau sedekah sampah itu ada kebiasaan harus diubah gitu ya. Yang mungkin secara kebiasaan masyarakat hanya menumpuk-numpuk sampah dalam kondisi tercampur gitu ya. Tapi kita coba untuk lakukan sedikit perubahan dari polanya gitu. Jadi sampahnya dipilah sedari mereka sebelum membuang sampah gitu. Ketika mereka membeli produk, nah itu harus sudah terpikirkan kira-kira sampahnya harus dikemanakan gitu. Dan untuk layanan bank sampah ini gitu kan, tidak kita buka fasilitasi setiap hari gitu. Kita ada namanya layanan setor sampah yang dilaksanakan setiap 2 pekan sekali, dan layanan jemput sampah dalam 1 bulan 2 kali gitu. Nah otomatis masyarakat harus menunggu gitu ya, sampai ke jadwal layanan tersebut gitu. Nah yang menjadi challenge adalah masyarakat yang belum terbiasa, mungkin sedikit ragu gitu ya untuk konsisten memilah sampah gitu. Kemudian di sisi lain ada juga Mbak, karena belum semua kategori sampah bisa terdaur ulang gitu ya, belum bisa kami fasilitasi gitu ya, sehingga sampah-sampah lainnya itu mungkin masih menjadi masalah gitu ya. Ada yang mungkin masih dibakar. Ada juga yang masih dibuang ke TPA, meskipun kalau untuk kategori sampah residu itu tidak apa-apa gitu ya untuk dibuang ke TPA seperti itu, Mbak. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang kembali lagi ke personalnya masing-masing ya, Kang ya. Ada yang memang mereka sudah konsisten dengan baik untuk milah-milih sampah tersebut, begitu ya, Kang ya. Ada yang memang juga belum gitu. Nah, apakah ada edukasi yang memang terus-menerus sifatnya mengingatkan gitu, edukasi ataupun sosialisasi yang sifatnya mengingatkan kepada warga agar ini loh cara untuk memilah-milih sampah yang baik dan benar tuh kayak gini. Ada nggak tuh, Kang Zidan?
1: Iya, betul, Mbak. Nah, sebetulnya untuk program bank sampah ini tidak hanya kita bentuknya memfasilitasi gitu ya, tapi kita juga coba lakukan untuk pendekatan dari hulu ke hilir.
0: Yes.
1: Dari hulu gitu ya, atau dari sumber sampah, kita coba ajak masyarakat untuk tadi mengubah pola mereka dalam pengelolaan sampah gitu. Dan ini kami lakukan tidak hanya untuk masyarakat yang belum menabung sampah gitu ya, bahkan untuk masyarakat yang sudah menjadi nasabah, sudah aktif menabung sampah gitu. Kita juga lakukan berulang kali reminder gitu, ketika ada yang stor sampah tapi masih tercampur dengan material lain seperti material sisa makanan dan lain sebagainya gitu. Itu kita ingatkan lagi gitu. Dan bahkan kita juga biasanya ada hajat pencairan, Mbak, setiap 4 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun kita ada 3 kali event pencairan, dan di setiap event pencairan tabungan ini kita ada edukasi gitu yang tema-temanya berbeda gitu, mulai dari tema pemilahan sampah tahap lanjut gitu ya, kemudian juga daur ulang sederhana dan lain sebagainya seperti itu, Mbak.
0: Oh, oke, okay. Ya, itu biasanya di bulan apa aja, Kang, untuk kayak pencairan tersebut, Kang? Ada nggak dalam waktu terdekat ini yang memang akan dilaksanakan hajat pencairan tersebut?
1: Nah, betul. Nah, biasanya kita kemas hajat pencairan tabungan ini semenarik mungkin gitu ya. Biasanya bertepatan dengan 3 hari besar, Mbak. Pertama, bertepatan dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita kemas tabungan sampah Hari Raya gitu, tabungan Hari Raya.
0: Okay.
1: Yang kedua, ini yang terdekat jadwalnya ada di bulan Agustus, itu tabungan kemerdekaan gitu. Hari kemerdekaan. Yang terakhir itu biasanya bertepatan dengan akhir tahun gitu. Itu tabungan sampah akhir tahun. Biasanya dikemas juga kita mengadakan piknik gitu ya dengan para nasabah yang sudah aktif menabung sampah gitu. Kita pernah bawa nasabah yang dari Ciburuy gitu ya, dari Ciburuy Bayongbong, piknik ke Masjid Al-Jabar pas waktu itu, Mbak.
0: Wah, ke Bandung ya, ke Al-Jabar ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, baik, sejauh ini, Kang, dari 2022 sampai sekarang total ada berapa nasabah Bank Amal ini, Bank Sampah Amal ini yang memang sudah terdaftar, Kang Zidan?
1: Oke, baik. Nah, untuk keterlibatan masyarakat Garut memang masih relatif rendah ya, Mbak. Masih challenge untuk meningkatkan partisipasinya. Kita hanya baru menjangkau kurang lebih 500 nasabah gitu ya, dari 2,79 juta masyarakat Garut gitu. Yang artinya 0,00 sekian gitu ya. Masih ada 2,0 di belakang koma gitu, Mbak.
0: Yes. Oh, oke. Nah, lalu bagaimana caranya masyarakat agar ikut juga tergabung dalam bank sampah, program bank sampah ini? Apakah ada cara tertentu yang memang harus ditempuh sama masyarakat, Kang Zidan?
1: Oke. Pertama, yang pasti masyarakatnya mau untuk memilah sampahnya dulu gitu ya. Misalkan pada sampah sisa makanan gitu ya, yang bisa dikompos. Kemudian sampah kategori daur ulang yang itu bisa di-store ke bank sampah. Dan satu lagi, kategori sampah residu yang mungkin secara pengelolaan itu masih kita masih kita andalkan TPA gitu. Nah, untuk kategori sampah daur ulang yang sudah dikumpulkan, nah itu masyarakat bisa setorkan. Nah, masyarakat bisa mendaftar menjadi nasabah Bank Sampah Amal Hakiki melalui website dan akun sosial medianya gitu. Di sana ada informasi terkait pendaftaran, Mbak.
0: Okay.
1: Kami punya akun sosial media Instagram @banksampah_amalhakiki dan juga website resminya banksampah.rumahamal.or.id gitu, Mbak.
0: Tuh teman Pro 2, di follow dulu dan diakses juga websitenya untuk program Bank Sampah Amal ini ya. Dan dapatkan informasi lebih lanjut untuk kayak bergabung jadi nasabahnya gitu kan ya. Karena memang di sini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dan juga amal pastinya ya, yang memang kita dapatkan juga dengan mengikuti program Bank Sampah ini. Oke, Kang Zidan ada yang mau disampaikan lagi terakhir, silakan.
1: Ya, mungkin kalau dari kami gitu ya, karena bumi ini kita juga pinjam dari anak cucu kita nanti yang akan mewarisi bumi ini gitu ya. Jangan sampai bumi yang kita pakai hari ini untuk kemudian dilanjutkan anak cucu kita nanti berakhir dengan banyaknya pencemaran lingkungan gitu ya, sampah-sampah dan lain sebagainya gitu. Jadi mari lebih bijak dalam hidup di bumi ini gitu ya, salah satunya dengan sesederhana memilah sampah gitu, memilah sampah, kemudian juga mengolah sampah sesuai dengan prinsip yang bertanggung jawab gitu. Nah, pola hidup ramah lingkungan ini sebetulnya bukan hal yang asing ya Mbak. Gitu. Kayak misal kalau dulu kita lihat kalau ada ibu-ibu yang suka nganteran kasawah gitu ya, nganteran bapak-bapaknya kasawah kan suka pakai rantang gitu.
0: Betul.
1: Nah, pemakaian rantang gitu kan itu adalah salah satu metode ramah lingkungan gitu. Terus juga kalau misal ada barang-barang rongsokan, mereka tidak buang gitu kan, tapi jual ke tukang rongsok gitu. Nah, sebetulnya pola hidup ramah lingkungan ini bukan hal yang asing gitu, tapi hal yang sudah dimulai sedari orang tua kita terdahulu gitu. Nah, tapi gimana caranya kita merawat agar kebiasaan ini terus bersambung gitu ya Mbak, seperti itu sih.
0: Oke, setuju banget Sandy ya. Jadi kalau dulu kita kan suka pakai rantang kemana-mana, mungkin sekarang bisa pakai apa, kayak kotak nasi, bekal gitu, pakai tumbler, minum gitu ya Kang Zidan ya, salah satu caranya ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Gitu, karena sekarang juga kalau saya lihat anak-anak muda udah banyak banget yang melek ya akan lingkungan dan sudah sadar untuk kayak tidak plastik waste yang banyak gitu. Akhirnya mereka menggunakan tumbler gitu, ataupun kayak bekal-bekal tempat makan sendiri, dan itu pastinya mengurangi sampah. Memang dari diri sendiri tidak signifikan, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang itu insya Allah sangat ini ya, bermanfaat ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Cakep kalau begitu. Oke deh kalau gitu Kang Zidan, hatur nuhun pisan sudah bisa diajak ngobrol tentang Bank Sampah Amal ini.
1: Ya baik Mbak, terima kasih kembali atas kesempatannya untuk sharing.
0: Yes, pastinya juga semoga program Bank Sampah Amal ini bisa terus berlanjut dan makin banyak warga-wargi, bukan hanya di Garut, di Bandung, tapi di se-Jawa Barat bisa ikutan program Bank Sampah ini ya, yang memang mendengarkan kita di pagi hari ini bisa ikutan. Tadi sekali lagi follow Instagramnya di mana Kang Zidan?
1: Di @banksampah_amalhakiki Mak.
0: Tuh ya, @banksampah_amalhakiki teman Pro 2 untuk tahu informasi lebih lanjut tentang Bank Sampah Amal ini. Oke deh, hatur nuhun Kang Zidan atas waktunya. Yes, itu tadi teman Pro 2 ya, Kang Zidan Rafsan Jani Zain ya, pengurus dari Bank Sampah Amal yang memang sudah kita tanya seperti apa programnya, dan ternyata ini bagus sekali. Sudah ada kurang lebih 500 nasabah yang tergabung dalam Bank Sampah Amal ini teman Pro 2, di mana program-programnya adalah kayak kita juga memberikan atau kan hasil dari si bank sampah itu ada yang memang kita salurkan kembali ke warga-warga yang memang membutuhkan teman Pro 2. Yes, itu tadi. Dan pasti juga ini membentuk bagaimana cara diri kita untuk kayak konsisten dalam memilah-milih sampah, baik organik, anorganik gitu kan ya, sampah residu itu seperti apa. Kita jauh lebih tahu tentang ilmunya, bagaimana caranya lewat Bank Sampah Amal ini. Yes, dan saya masih terus temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti teman Pro 2, tetap di Pro 2 96 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812 6020 9696
2: atau DM aja.

0: Dari apa tuh?
1: Ranca.
0: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
2: Oh, problem apa tuh?
0: Majalaya.
2: Hah, kenapa?
0: Majalaya buat lo.
1: Masalah ya.
0: Masalah.
1: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marnya pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
0: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
1: Hamplas. Spiky.
0: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
2: Parah.
0: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa? Apa tuh?
0: Kopo. Nata de Kopo.
1: Nata de
0: Kopo. Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
1: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
0: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
1: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
0: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Masuk. Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
0: Wah,
2: jadi aduh, suka
0: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
0: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
0: Daerah Cica.
1: Mikir. Gitu. Cica.
0: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
1: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
0: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
1: Gas ibu.
0: Kok gas ibu?
1: Gas ibu.
0: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
1: Betrek-trekan tuh emak-emak tuh.
0: Iya benar.
1: Lagi.
0: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
0: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
0: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
0: Wah.
2: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Nah. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
1: Oi, apa tuh?
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Jalan Layang Pasuparti.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
4: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kebaya saat ini menjadi sebuah simbol feminisme dan menjadi busana khas perempuan yang kini menjadi busana yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional. Dari sisi sejarah, kebaya merupakan busana atasan yang pertama kali dikenalkan wanita Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Perjalanan panjang kebaya pun ikut mempengaruhi bentuk kebaya yang digunakan perempuan Indonesia kurun abad ke-19 dan masa pergerakan pada awal abad ke-20 adalah masa gemilang bagi kebaya. Pada masa itu, kebaya juga digunakan kaum pendatang Eropa dan Tionghoa dengan ragam penyesuaiannya. Jejak kebaya sempat sedikit terhapus dikarenakan penduduk Jepang di Indonesia memutus jalur perdagangan tekstil dan perlengkapan penunjangnya. Namun para perempuan pejuang kemerdekaan yang masih menggunakan kebaya, kebanyakan jenis kebaya Kartini dan kebaya encim, kembali mempopulerkannya. Pada awal tahun 1990-an, Gia Panggabean menghadirkan kebaya gaya baru, menggunakan material sutra organdi dengan sulaman khas keraton. Kebaya ala Gia ini pun menjadi populer sebagai busana kaum elit dan pada akhirnya banyak dikembangkan desainer lokal seperti Anna Avanti, Marga Alam, Zainal Songket, ataupun Ami Armanto, para desainer generasi baru yang serius menggarap kebaya dengan sentuhan kontemporer tanpa harus kehilangan nilai sejarahnya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa udah mau jam 10 nih. Aduh, gak kerasa banget dari jam 5 pagi saya nih temenin kamu. Thank you ya, pastinya buat teman Produa yang udah dengerin Produa 96.7 di pagi hari ini bareng Sandi Puspandini, dan abis ini bakalan ada Gina yang temenin kamu ya. Sandi pamit, ketemu lagi besok sama Sandi siang. Have a great day, bye-bye.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat ini. Info Pro 2 bersama Winda dan Indita.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, film animasi berbiaya rendah New Life secara harfiah diterjemahkan sebagai sapi jantan tiba. Ini berhasil meraih posisi box office di China. Meski karakternya dinilai sangat sederhana dan alur ceritanya abstrak, di mana film tersebut itu adalah film original animasi China berdurasi 86 menit yang juga mulai tayang pada 5 Agustus 2026 dan selama 9 hari penayangannya. Awalnya hanya meraup 7.169 RMB atau sekitar 15,5 juta atau sekitar 200 orang penonton, namun hari ke-16 ini filmnya meraup sekitar 81,9 miliar rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, promotor Color Asia Live ini mengumumkan bahwa penjualan tiket konser band pop rock asal Irlandia The Script ini juga bakal main di Mende Arena Tour 2027 yang juga bakal digelar di Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno di Jakarta pada 3 April 2027. Penjualan tiket yang berlangsung dalam dua tahap ini, pre-sale-nya di hari Jumat hari ini 21 Agustus dan juga general sale-nya di hari Sabtu 22 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi terakhir teman Pro 2, Pangeran Harry dan juga Meghan Markle juga akan kembali ke Inggris bulan ini bersama kedua anaknya, yaitu Pangeran Archie dan juga Putri Lilibet. Bahkan kedua anak dari Pangeran Harry juga akan mulai bersekolah mulai bulan September. Selain itu, rumah pribadi keluarga bukan milik kerajaan dan anak sekolah juga dijaga ketat. Dan pastinya dia juga bakal kembali. Sebelumnya juga Harry dan Meghan ini pindah ke negara bagian asalnya di California di tahun 2020 setelah mereka mundur sebagai anggota keluarga kerajaan yang aktif.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Selamat siang teman berdua. Winda Dirita yang nemenin kamu di jam 10 sampai dengan jam 3 sore ini. Request lagu Indonesia ataupun Barat, WhatsApp ini 081260209696. Request sekarang juga guys.

Menu bocah intrik kawasan yang masuk teman Radua di 081-260-209696. Kita lihat dulu ya yang request. Ada siapa aja di sini? Waze. Lumayan banyak ya. Ada yang pengen request lagunya Orang Yang Paling Kubenci dari Ran. Sampai buat kawin aja yang lagi siaran ini ya, aku ada Vivi di Bale Endah. Wih, jauh juga kamu. Sama ada yang pengen diputerin lagunya dari Hoon yang Back on Top. Soalnya buat Kawinda dan juga buat Alkru Pro 2. Satu lagi, One Dance-nya dari Drake ya. Oke. Buat kamu yang juga mau request, boleh banget dong. Masih ditungguin sampai jam 12 untuk request lagu Indonesia ataupun Barat. WhatsApp-in ya 081-60-209696.

Yes, orang yang paling gue benci Ran ya. Tapi kalau kamu janganlah, jangan sampai membenci seseorang gitu ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, kamu nyadar gak sih ya akhir-akhir ini kalau misalnya kita ngelihat di beberapa marketplace or kita lihat di toko-toko baju itu kok banyak banget sekarang motif-motif polkadot lagi, kayak comeback lagi kah gitu ya si motif retro ini teman Pro 2. Dan ternyata ini motif polkadot kembali viral ya. Dan kenapa sih digemari lagi di tahun ini yang pastinya? Jadi motif polka ini kembali menjadi sorotan yang trend fashion di tahun 2026 ini setelah sempat kalah populer dari gaya minimalis dan quite luxury. Jadi pola berupa titik-titik sederhana ini kini hadir dalam berbagai busana dan aksesoris dengan tampilan yang lebih modern dan playful. Dan comeback kembali, itu kembalinya si polkadot ini gitu ya, gak hanya terlihat di media sosial tapi juga dalam koleksi desainer gaya street style. Dan sejumlah rumah mode menghadirkan corak polka ini dengan ukuran dan warna serta menempatkan motif yang lebih beragam teman Pro 2. Ih, ya benar deh, kalau kamu ngeliat e-commerce ya di toko oranye atau toko hijau, toko apapun gitu ya, ngeliat searching baju cewek gitu kan, kayak motifnya polkadot semua, ini teh kenapa? Dan tren tersebut juga berkembang di Indonesia termasuk di kalangan Gen Z. Iya teman berdua, pengamat fashion juga mengamati bahwa koleksi bermotif polka ini dimulai banyak bermunculannya setelah Idul Adha 2026. Jadi tren ini kembali ditandai sejumlah brand lokal menawarkan desain yang lebih berani dan kekinian. Dari sisi fashion, polka ini cukup fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai jenis pakaian. Motif tersebut juga bisa ditemukan pada gaun, blus, rok, celana, sepatu, hingga tas, aksesoris juga ya, gaya casual maupun semi formal teman Pro 2. Jadi gimana, apakah kamu sudah check out motif polka teman Pro 2 di e-commerce kamu?

0: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargain perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
3: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas, atau mungkin bisa dibilang gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.
4: Santai Siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai Siang di Prodo FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes, aku sayang kamu. Ya, yeah, spesial buat kamu lagu ini. Terus juga, Wina spesial nih mau putar rekaman ini Bang Fahri katanya mau siap-siap Jumatan. Dan buat cowok-cowok juga kan sudah siap-siap Jumatan ya guys ya. Ini dia Bang Fahri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. Teh Winda Anindita sama hey. Fahri di Jalan Bosca baru mau jalan mau Jumatan.
0: Okay.
1: Di santai siang Pro 2 Hitlist. Mau request lagunya Noah yang mana saja. Terima kasih.
0: Wes, tepuk tangan dulu buat Bang Fahri yang lagi di jalan katanya ya, mau Jumatan siap-siap. Wes, yang Noah yang mana aja? Okay, tadi juga aku udah sempat puterin lagu Noah sih. Terus ada siapa pengen di request lagunya Sabrina Leonor? Haha. Soalnya buat kawin deh, jadi yang lagi siaran. Okay. Sama apa nih? Sebentar ya.
2: Tapi bayang-bayanglah telah merebut kau.
0: Ada yang pengen diputerin lagunya?
2: Mengapa semua ini?
0: Haha, nanti udah nih aku nih. Ada si paling mahir Raisa sama Rollerblade. Rollerblade boleh dari Nuna. Sampai buat kawin gak jadi lagi siaran. Boleh teman Pro 2. Nanti juga di jam berapa ini tuh ya? Ini jam with 11.56 kita akan memandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan siap-siap juga buat Jumatan kamu teman Pro 2 yang cowok ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

0: Yes, teman Bro 2. Siang hari ini lumayan panas pol ya teman Bro 2. Pokoknya kita seru-seruan bareng di santai siang. Nanti juga di jam 12.30 udah bakal ngobrol-ngobrol seru sama pemilik brand kuliner sih ya pastinya. Permacaan, nanti kita bakal nanya soal permacaan. Siapa di sini yang suka maca, teman Pro 2 atau maca adik ya, boleh merapat nanti di jam 12.30. Tapi sebelum itu di jam 11.56 azan zuhur berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. So, siap-siap deh buat kamu Jumatan dulu, guys.
1: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Nih di 6FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan memandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan salat Jumat.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini? Tonight.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, 12.30 bersama Winda Nindita yang masih nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Siang hari ini seperti biasa edisi Business Talk, kita bakal ngomongin seputar bisnis yang ada di kota Bandung. So, udah tersambung juga ya sama pengusaha nih, ada Kak Yulinda. Kita akan sapa dulu, selamat siang, halo.
1: Halo,
0: iya, halo, apa kabar? Suaranya kecil sekali, Kak. Halo.
1: Wait.
0: Iya, coba jangan di loudspeak mungkin. Nah.
1: Halo.
0: Yes, halo. Nah, udah aman.
1: Okay.
0: Halo, Kak Yulinda, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku juga baik. Ya, siang hari ini kita ngobrol seru ya. Di siang hari ini kita bakal ngomongin seputar brandnya Kak Yulinda nih ya. Kak Yulinda tuh berarti kayak punya brand namanya Pio ya?
1: Iya, betul.
0: Betul. Pio itu ini ya, minuman berarti ya?
1: Iya, lebih ke minuman botol ya.
0: Minuman botol. Boleh dong dikasih tahu awal mula bisnis. Kita akan ngomongin bisnis vlognya Kak Yulinda, teman Pro 2. Dimana Kak Yulinda ini punya brand namanya Pio. Jadi si Pio ini adalah brand minuman. Minuman kekinian gitu ya, dalam bentuk botol. Dengan berbagai macam rasa. Salah satu yang paling hitsnya itulah matcha. Betul, yes?
1: Betul.
0: Okay. Kenalan dulu sama si Pio-nya ini, Kak Yulinda, dimulai dari kapan sih memulai usaha bisnis Pio ini, Kak?
1: Okay, untuk awal kali itu sekitar 3 bulan yang lalu sebenarnya, baru sih, 2026 ya.
0: Okay.
1: Gitu, jadi baru 3 bulan di bulan Mei, kalau nggak salah ya. Iya, bulan Mei pertengahan kita coba bikin, awalnya sih bukan minuman Kak, tapi lebih ke lunch ya.
0: Oh, awalnya lunch, makanan dulu, F&B berarti ya asalnya ya,
1: yeah,
0: makanan.
1: Iya, betul. Oh. Betul, makanan di... sama juga kita ada matcha juga.
0: Ada
1: gitu
0: matcha
1: ya.
0: Juga, oke. Okay, boleh tau gak sih, kayak di, berarti awal mula untuk bikin usaha brand makanan, ini makanan ringan, berat, atau cemilan, atau seperti apa nih Kak?
1: Makanan berat, apa buat lunch gitu ya?
0: Oh, buat kaya, lunch, kayak contohnya
1: rice
0: apa?
1: Ball,
0: oh, gitu. rice ball. Dan iya, sekarang masih ada sih rice ball-nya?
1: Oh, untuk sekarang tuh kita justru fokusnya ke minuman botol dulu gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi awalnya ini adalah jualannya rice ball gitu kan, untuk lunch, terus juga, tapi si minuman ini udah ada juga berarti ya?
1: Sudah di matcha latte waktu itu kita.
0: Oh, di matcha latte. Terus betul. Sampai akhirnya kenapa sekarang fokusnya cuman ke yang botolan matcha aja nih?
1: Nah, ternyata kita kan memang baru ya. Kita juga masih R&D gitu kan. Lihat di mana sih kira-kira sweet spot-nya gitu ya. Si Pio ini gitu. Sebenarnya dari rice bowl-nya tuh udah lumayan juga gitu penjualan dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau dari data itu justru penjualan buat minumannya, terutama matcha itu justru yang lebih tinggi gitu potensinya.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Jadi dan dengan berbagai kendala kita, keterbatasan, namanya juga UMKM ya Kak. Gitu jadinya memutuskan untuk ya udah kita fokus dulu di minuman botolan gitu sih.
0: Wih, dan ternyata peluangnya ini justru lebih banyak ke si minuman. Akhirnya fokus dulu aja deh ke minuman botolan ya. Oke,
1: iya, matcha
0: deh,
1: gitu,
0: matcha. Berarti ini tuh kayak apa ya namanya tuh, kayak tinggal langsung dibawa aja ya, gak bisa, maksudnya kayak gak bisa minum langsung atau seperti apa. Jadi memang langsung in the jar gitu ya, di botol gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau ramuan matcha-nya sendiri itu bikin sendiri atau ada vendor lain gitu Kak? Atau seperti apa?
1: Kalau resep sama ingredients-nya sih, kalau resep sih dari sendiri ya. Kebetulan kan awalnya aku suka banget sama matcha, cari-cari resep dan lain sebagainya, R&D sendiri. Terus nemu nih kayak, wah enak ya dengan ingredients powder tertentu gitu ya. Terus jadi pengen share awalnya gitu. Terus ternyata lumayan juga diterima sama teman-teman sekitar, terus juga direkomendasiin gitu. Kayak gitu sih.
0: Oh, mantap banget. Berarti kayak mulai ingredients-nya itu kayak bikin ingredients sendiri gitu ya, dengan takaran-takaran sendiri yang ngepas tuh seperti apa gitu ya. Wow.
1: Bener.
0: Ini selain matcha ada apa lagi, Kak?
1: Selain matcha, matcha itu kan ada, sekarang tuh kita punya 3 varian dari matcha latte, strawberry matcha, shizu. Terus untuk yang lainnya, botol yang lainnya tuh kita ada di kopi sama coklat, dark choco.
0: Wes, mantap. Aduh, ngiler banget ya gitu.
1: Iya nih, panas-panas nih, Kak.
0: Panas-panas gitu, minumnya seger-seger pakai es batu yang banyak. Wah, mantep banget. Nah, apa yang namanya tuh? Tadi kan Kakak bilang awalnya dari si rice bowl dulu, terus juga tapi si matcha-nya ada, sampai sekarang beralih fokusnya ke si matcha aja. Pertimbangan yang cukup sulit nggak sih sampai akhirnya harus fokus ke satu menu aja gitu ya, si rice bowl-nya ditinggalin? Atau kayak gimana tuh ceritanya, Kak?
1: Sebenarnya sulit, antara sulit tidak sulit ya. Maksudnya tuh karena kita masih UMKM, sehingga risiko kalau misalkan pindah pun sebenarnya relatif kecil. Cuman kalau dipertimbangkan kembali untuk jangka panjang, lumayan kayak ini resepnya kan lumayannya yang rice bowl juga gitu, udah kita racik juga, terus orang-orang juga udah pada suka gitu. Tapi dengan banyak pertimbangan yang lainnya, kayak keterbatasan modal, terus juga kita dari tenaga gitu ya, karena kan karyawannya baru owner ya, gitu. Jadinya ya sudah diputuskan, karena mungkin kita juga jangka panjangnya, mikirnya untuk jangka panjang juga, kira-kira mau dikenal sebagai apa gitu ya. Dikenalnya sebagai apa dulu, fokusnya ya udah di minuman botolan gitu ya, cukup tricky lah, ada pertimbangan plus minusnya gitu.
0: Oke deh. Tapi kayak botolan sama kayak apa yang namanya tuh minuman yang seperti biasa apa ya pakai cup gitu, apakah mungkin justru lebih simpel yang botolan supaya lebih banyak gitu milihnya, supaya bisa di share gitu ya sama teman-teman atau seperti apa?
1: Nah,
0: bisa, maksudnya kayak kenapa pemilihannya botol gitu loh.
1: Betul. Yang pertama, kenapa pemilihannya botol? Karena kita kan di rumah, awalnya tuh di rumah, dan dengan banyak keterbatasan equipment nih, Kak. Gitu. Equipment, jadi terus juga ternyata minuman botolan pun praktis ya, dan esensi dari matcha-nya tuh lebih kerasa gitu. Jadi terserah kita mau pakai es batu atau enggak gitu. Jadi terserah kayak gitu. Jadi ternyata praktis juga. Terus kita kan nyediain yang 500 ml ya. Itu juga bisa di-share buat acara keluarga gitu. Jadi banyak juga yang pesan untuk acara keluarganya, untuk acara kantor dan lain sebagainya gitu.
0: Okay.
1: Dari ingredients-nya pun kita kan nggak pakai tambahan gula ya. Jadi pakainya stevia. Jadi lumayan lebih jadi pilihannya keluarga lah kayak gitu.
0: Oke, jadi memang biar kayak sharing-sharing gitu-gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi emang sih di cup kayaknya gak cukup. Kalau di botol kan kita bisa refill. Oke, ini tuh paling banyak berapa mili sih? Dari berapa mili sampai berapa mili?
1: Kita sejauh ini tuh ada 2 varian ya, yang 150 mil sama yang 500 mil.
0: Wih, 100 mil ya, mantap banget itu. Kenyang.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pengaliter
0: nah,
1: ya, Kak.
0: Berarti sekarang kayak full online aja atau seperti apa nih, Kak?
1: Untuk sekarang tuh kita full online pemesanannya via WA bisa, sama Grab dan Shopee
0: bisa ya. Oke. Namanya apa, boleh mungkin di share nama Instagram atau misalnya media sosial apa yang namanya tuh marketplace-nya, namanya apa nih, Kak?
1: Untuk sosial medianya kita Bio Battles ya. Ada Bio Battles. Terus kalau misalkan mau cari nih, misalkan di Shopee Food atau GrabFood bisa Bio Cibiru, karena kita tempatnya di Cibiru gitu.
0: Oke. Jadi tinggal PIYO ya, Pio ya. Dibacanya apa, Pio apa Piu?
1: Pio.
0: Pio ya. Kenapa Pio? Penasaran nih. Kenapa namanya Pio?
1: Nama Pio ya. Kebetulan Pio itu sebenarnya awalnya tuh kan ayam kecil gitu. Ayam kecil ciak gitu ya. Kalau di bahasa Sunda itu kan ada suara ciak-ciak. Nah itu Pio itu ciak-ciaknya versi Jepang. Gitu. Nah awalnya kan memang kita jualannya rice ball ayam ya, chicken gitu. Jadi Opio aja gitu, lucu. Gitu. Terus kan kalau sekarang nama masih Pio karena mungken ya
0: sudah dikenalnya
1: cukup dari Pio. Terus kan karena Pio itu lucu, imut, kecil, botolnya pun lucu, jadi ya udah Pio aja gitu.
0: Oke deh, mantap banget. Jadi namanya Pio itu udah filosofinya ya guys ya. Nah aku juga mau nanya nih, di mana kan di Bandung sendiri itu brand yang punya banyak varian menu maca tuh banyak banget ya kak ya. Nah mungkin dari brand si Pio ini yang bisa membedakan dari brand-brand yang lain, mungkin supaya orang juga bisa kenal banget ini Pio nih gitu. Strategi marketingnya apa tuh kak?
1: Sebenarnya kita kalau strategi marketing yang belum gimana-gimana banget ya, selain dari kemasan yang memang kita tuh pakai botol yang lucu, gemoy gitu ya. Jadi Pio tuh identik dengan gemoy, lucu gitu ya. Terus sebenarnya dari ingredients-nya sih kita lebih benar-benar pengen yang mindful ya untuk meraciknya. Jadi kayak minuman botolan tuh kan biasanya tuh kayak terlalu manis atau gulanya terlalu banyak. Nah kita tuh pakai alternatif stevia gitu.
0: Oh jadi less sugar gitu ya, atau gula yang rendah gitu ya. Oke. Nah terus sampai akhirnya kan tadi meracik sendiri dan lain halnya gitu ya, itu membutuhkan proses berapa lama sampai akhirnya si ingredients ini udah dipatenin nih, udah paten nih bubuknya kayak gini gitu.
1: Berapa lama ya? Karena kan sebenarnya itu tuh ingredientsnya dari resep pribadi ya. Jadi memang itu sudah awalnya tuh udah jadi si ingredientsnya, cuman kita bingung nih gimana ya, apakah kita share-nya seperti apa, marketingnya seperti apa gitu. Jadi R&D-nya mungkin kalau diperbaiki beberapa, 1-2 minggu mungkin ya, ada untuk perbaikan ingredients-nya biar lebih diterima sama customer gitu. Mungkin sekitar 1-2 minggu.
0: Sekitar berapa? 1-2 minggu ya? Oke deh. Nah terus kayak sampai akhirnya kan ini minuman bisa disebut minuman kekinian ya, minuman hits gitu ya. Nah kalau dari kakak sendiri gitu, mungkin ada lagi gak sih proyek-proyek lainnya selain maca? Kayaknya aku mau bikin apalagi kek gitu, kopi gitu mungkin atau enggak?
1: Kopi udah punya kak kita.
0: Oh udah punya. Namanya sama Pio juga atau beda?
1: Pio juga, jadi itu tuh kayak mungkin other bottles-nya aja sih, kayak kan kita lebih fokusnya tuh di maca ya. Nah kita juga nyediain kalau yang bukan anak maca nih, bolehlah anak kopi sama anak coklat masuk juga gitu.
0: Iya bener, karena kan orang tuh kan kayak ada pilihan juga ya, pengennya kopi atau maca gitu ya. Oke deh, luar biasa. Nah berarti sekarang kayak penjualan kan via online gitu kan. Paling jauh pernah gak sih ngirim keluar Bandung gitu?
1: Oh pernah sih kita kak.
0: Gitu, pernah kemana?
1: Beberapa kali, iya ke Jakarta waktu itu. Ke apa tuh namanya?
0: Kemana
1: beberapa
0: lagi?
1: Kota yang sekitar Tangerang
0: enggak salah. Oke, jadi luar Bandung pernah ya. Itu kalau misalkan kayak dibawa keluar kota butuh waktu berapa lama sih sampai kayak masih fresh gitu-gitunya, atau mungkin ada penyimpanan khusus atau seperti apa?
1: Kalau untuk keluar kota khususnya mungkin Jabodetabek ya, masih bisa kita pakai Paxel gitu. Jadi ada penyimpanan khusus di chillernya Paxel gitu sih.
0: Oke. Jadi ada penyimpanan khusus. Kurang lebih kalau misalkan di freezer tuh berapa lama? Kalau freezer?
1: Kalau di freezer kita lebih di chiller sih kak.
0: Oh chiller.
1: Bukan di freezer.
0: Kalau misalkan di chiller berapa hari?
1: Kalau di chiller itu sekitar 4-5 hari masih oke sih.
0: Oh masih oke. Sebenarnya kalau misalkan pengen beku juga nggak masalah ya.
1: Ya itu terserah masing-masing. Terserah sih. Masing-masing. Khawatirnya kalau beku tuh plastiknya nanti pecah gitu.
0: Oh
1: takutnya,
0: gitu. Jadi khawatir. Pokoknya chiller aja 4 harian juga masih oke okay, ya.
1: Iya masih oke.
0: Oke deh. Rencana si Pio ini akan dikembangkan lagi nggak itu makanan lunchnya atau fokusnya ke minuman aja nih?
1: Untuk makanan belum kepikiran sih sebenarnya sejujurnya, karena kita fokus dulu di minuman. Minuman pun kan ini masih banyak yang belum tahu gitu ya, karena kita tuh pengen nonjolin si matcha-nya, terus rasa yang bold gitu dari Pio tuh. Memang kita ciri khasnya tuh di situ gitu, kayak benar-benar kalau rasa matcha ya matcha gitu, bukan yang susu matcha bukan gitu, tapi matcha gitu.
0: Matcha masih ada pahit-pahitnya lah ya gitu ya.
1: Iya gitu, kalau coklat ya nyoklat gitu. Terus kalau kopi ya ngopi gitu.
0: Kopi ya ngopi. Oke deh, mantap banget Kak. Oke, terus menurut Kakak sendiri nih, bisnis atau usaha di bidang kuliner ini susah gak sih? Atau ada challenging tersendiri gitu, tantangan tersendiri?
1: Challenge pasti ada sih Kak, setiap bisnis ya menurut aku. Terutama mungkin kalau yang sekarang aku jalan itu di F&B, kayak misalkan bahan baku gitu ya, apa naik turunnya, turun sih jarang ya, biasanya naik gitu misalkan kenaikan bahan baku, supplier, kayak gitu. Itu juga lumayan challenging gitu. Apalagi kalau matcha kan memang kita ada cukup bergantung sama impor gitu, jadi ya kita harus berstrategi gimana ya caranya mendapatkan bahan baku yang lebih stabil dengan kualitas juga yang tetap, bahkan mungkin lebih gitu.
0: Berarti bahan baku dan juga kayak pesaingnya juga kan sekarang udah banyak banget yang macam-macam gitu ya.
1: Betul, itu juga sih sebenarnya. Cuman kalau itu sih aku nggak takut sih, maksudnya lebih ke
0: optimis
1: semua
0: lah ya gitu ya.
1: Ya semua bisnis juga pasti banyak yang apa namanya itu sama produknya, cuman kan kita pengennya tampil atau dikenal sebagai brand yang seperti apa gitu, yang memang kita tuh ada kontribusinya pengen di mana gitu si matcha ini. Kalau aku kan memang pengen ingredients-nya itu yang gak asal-asal, banyak gula.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Jadi seperti jadi ingredients-nya sangat-sangat diperhatikan ya, mulai dari kandungan gulanya, terus juga tehnya, pahitnya matcha gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh, siap. Tapi bahan baku macam aman ya, nggak sulit ya kalau nyari di Indonesia?
1: Iya sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke deh. Kak, mungkin biar semangat juga nih dari obrolan kita, mungkin ada teman-teman yang juga mau apa yang namanya tuh berbisnis juga gitu ya, memulai usahanya dan bingung. Mungkin dari POV atau versinya kamu sendiri gitu ya, sebagai pembisnis juga, apa nih tipsnya atau triknya untuk kita bisa bisnis, Kak?
1: Apa ya, kalau dari aku mungkin yang pertama pasti riset ya, riset produknya. Terus kalau habis riset produk, misalnya kita udah lumayan pede ya, lumayan pede maksudnya, jangan yang gak usah terlalu kita jual ini berkualitas kayak gitu dan enak misalkan gitu. Terus ya udah langsung aja coba gitu. Jangan terlalu banyak overthinking, karena kalau terlalu banyak overthinking ya nggak akan jalan gitu. Itu sih kayaknya.
0: Oke deh, pokoknya semangat terus lah ya Kak, lancar terus usahanya, dan juga jangan lupa untuk teman-teman Pro 2 ya yang mau Pio ini langsung aja ke e-commerce-nya, namanya PIYO ya, atau via Instagram-nya Pio juga ya Kak ya, untuk bisa order Pio gitu kan. Pokoknya aman untuk Kota Bandung, bisa instan ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh, thank you.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Selamat siang, bye-bye.
1: Siang, bye-bye.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

tahu nggak sih ya, di kalangan tren Gen Z zaman sekarang, ini olahraga tuh udah jadi sesuatu yang memang hype banget ya, mulai dari pilates, terus juga paddle, tenis, run, lari gitu ya. Wow. Jadi teman Pro 2 kebiasaan bergerak aktif ini menerapkan pola olahraga dan juga makan bergizi seimbang dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang serta kesehatan remaja ya. Nah, di mana aktivitas fisik nggak hanya berperan dalam menjaga kebugaran tubuh, tapi juga mendukung pertumbuhan kesehatan mental serta membantu mencegah resiko penyakit tidak menular. So, teman-teman UGM ini mengajak remaja aktif bergerak dan juga makan bergizi, teman Pro 2. Di mana juga menjadi hype yang juga trendy juga di kalangan Gen Z sekarang. Gen Z sekarang tuh lebih memilih dunia pagi, yaitu olahraga, dibanding dunia malam. Bener nggak sih? Betul, guys ya. Jadi mungkin tren remaja zaman dulu sama zaman sekarang tuh berubah banget. Di mana kalau zaman dulu kan orang-orang atau anak-anak remaja pilih dunia hiburan-hiburan malam gitu ya. Tapi sekarang tuh Gen Z sekarang tuh hiburannya tuh hiburan pagi-pagi, di mana mereka subuh-subuh udah lari gitu kan. Terus juga pagi hari udah pilates, udah nongkrong di tempat gym, pulang-pulangnya lunchnya ke kafe atau ngopi. Itu kebiasaan hype yang memang bagus banget. Di mana ada Dokter Gia juga menyampaikan bahwa bergeser nih tren Gen Z sama tren remaja zaman dulu ya. Sekarang Gen Z tuh udah gak tertarik lagi sama hiburan malam. Bahkan kayak dinilai lebih jompo gitu ya, kalau misalnya hiburan malam tuh kayak aduh aku ngantuk. Aduh aku capek mau pulang aja, tapi disuruh subuh-subuh berangkat untuk maraton, gas. Bener gak sih? Atau misalnya buat ngopi atau sekedar kayak nge-gym, pilates dan lain halnya itu gas aja. Tapi untuk kayak hiburan yang lain-lain sih enggak. Sehat sekali ya gak sih? Salah satunya ini ya, ada asisten wakil dekan di mana di UGM ya, Muhammad Nur Hadi Rahman menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan dan pola hidup yang aktif dan sehat. Jadi UGM mengajak teman-teman remaja ini untuk bergerak aktif dan juga jangan lupa untuk makan makanan bergizi, teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang tuh hype-nya beli mahal untuk peralatan olahraga ya, sepatunya kek, bajunya, smartwatch-nya, semuanya harus baru guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
3: Cirebon.
2: Bukan.
3: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
2: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih Megamendung. Bukan.
3: Bisa lah.
2: Bukan.
3: Banyak aksesoris ya.
2: Kota sok apa yang lagi magang nih? Jawab aja.
3: Jakarta,
2: nih.
3: Jakarta. Kan Jack Art.
2: Bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu. Jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
3: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah jalan.
2: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
3: Tasikmalaya?
2: Bukan. Bukan.
3: Majalengka?
2: Bukan. Majalengket bukan.
3: Manokwari?
2: Bukan.
3: Wamena?
2: Bukan.
3: Taluk apa?
2: Magelang. Magelang, Mak! Magelang!
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: apa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
1: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
2: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
3: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.

Yes, teman pro 2. Udah maksi belum nih? Ya udahlah ya, kalau jam 2 mah masa sih belum? Udah dong. Aduh, tapi pilihan makanan tuh jujur akhir-akhir ini aku bingung banget, teman pro 2 ya. Kayak dari tadi aja udah milih makanan tuh udah hampir sejam aku ngelihat nge-scroll kok kayak bingung gue mau makan apa. Aduh, tapi ujung-ujungnya ayam lagi, bener gak sih? Kayak kita tuh kayak selalu apa ya, selalu makan ayam setiap hari. Kamu gitu gak sih? Teman pro 2, tapi kamu tipe yang suka manis atau asin? Kalau aku jujur lebih suka ke asin, teman pro 2, dibanding manis. Nah, jangan lupa nih, kalau misalkan asinnya itu lebih baik pakai garam Himalaya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan garam Himalaya versus garam laut? Nah, yang mana sih yang lebih sehat? Ya, nih aku ada informasi, sedikit informasi di mana buat kamu memang belum tahu ya, antara garam Himalaya dan garam laut atau sea salt ini sama-sama mengandung sejumlah mineral alami, tetapi perbedaan kandungannya dinilai tidak memberikan dampak besar bagi kesehatan. Ternyata ya. Dilansir dari halaman Health, kedua jenis garam tersebut sebagian besar terdiri dari natrium dan klorida. Keduanya mengandung sejumlah kecil magnesium, kalium, kalsium, tembaga, mangan, dan zat besi. Namun jumlah mineral tersebut terlalu kecil untuk memberikan manfaat signifikan dalam jumlah garam atau aman dikonsumsi setiap hari. Jadi satu sendok teh garam bahkan sudah mengandung natrium dalam jumlah yang mendekati atau melebihi batas ideal. Jadi hati-hati juga nih, jangan terlalu keasinan juga. Tapi kalau misalkan tipe lidah orang Sunda itu kan selalu mis dasem. Amis lada hasum gitu ya. Tapi jujur, kenapa ya orang Sunda itu lidahnya selalu pengen yang pedes, gurih, mecin. Jarang gitu ada yang milih makanan manis gitu, teman pro 2, hanya beberapa aja kecuali kamu orang Jawa gitu ya, misalkan kayak orang Jogja gitu kan. Itu semua manis semua, teman pro 2. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah kamu harus memperhatikan konsumsi garam ya. Terus jadi jangan terlalu banyak juga gitu ya. Jadi ketika kamu memilih garam mana ya, Himalaya atau garam laut, sebaiknya didasarkan pada rasa dan kebutuhan memasaknya aja. Bukan anggapan bahwa salah satunya jauh lebih sehat, lebih baik. Tapi yang penting jumlah garam yang dikonsumsi setiap harinya jangan terlalu berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu selalu gak baik, guys.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Gritik, gritik.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju?
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
9: Prodway Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Siapa yang suka banget nonton Naruto atau kangen sama kisah-kisahnya Naruto, teman Pro 2? Yes. Kembali bakal hadir lagi nih, teman Pro 2. Ini buat pecinta Naruto, di mana rumah produksi Lion Stage ini bakal dikabarkan mendekati aktor Charles Melton untuk memerankan karakter Kakeshi Hatake dalam film live action Naruto. Wow. Keren. Dimana seiring proyek adaptasi manga atau anime populer dari Jepang tersebut memasuki tahap pencarian pemeran, ini juga Melton dikabarkan mempertimbangkan untuk memerankan si Kakeshi Hatake, sosok ninja senior yang menjadi mentor bagi perkembangan Naruto, Uzumaki, Sasuke, Sakura. Ini dari infonya dari Variety sendiri, di mana si Melton ini menjadi salah satu aktor yang mendapat perhatian besar setelah memperoleh nominasi Emmy Awards ya, berkat penampilannya dalam musim kedua serial Beef, di mana dia juga mendapat pujian dari kritikus melalui aktingnya dalam film May December. So proyek tersebut juga dipimpin oleh sutradara Justin Daniel yang sebelumnya juga menyutradarai Shang-Chi and The Legend of the Rings dan juga Spider-Man Brand New Day, teman Perodu. Jadi selain sutradara, dia juga terlibat dalam proyek Naruto sebagai produser ya. Dimana tim produksi sejak bulan lalu juga melakukan pencarian pemeran secara global 3 karakter nama utama, yaitu Naruto, Sasuke, Sakura. Sasuke. Nih, inget banget sih sama jargonnya si Sasuke ya, teman Perodu, tau gak sih? Jadi itu lagi mempertimbangkan siapa nih cocoknya jadi Naruto, siapa yang cocok jadi Sasuke, siapa yang cocok jadi Sakura. Jadi Naruto ini digambarkan sebagai ninja remaja yang penuh energi, semangat, keras kepala tapi memiliki hati yang baik, serta cita-cita menjadi pelindung dan pemimpin komunitas ninja di desanya, teman Pro 2. Yes. Terus kalau misalkan untuk karakter Sasuke, ini dikenal sebagai sosok jenius, dingin, penyendiri. Tim produksi disebut membidik aktor keturunan Asia atau Asia Amerika gitu ya yang cocok. Dan film live action Naruto juga mengadaptasi kisah karya Masashi Kishimoto yang juga pertama kali diterbitkan sebagai manga di tahun 1999 dan kemudian berkembang menjadi salah satu waralaba anime Jepang paling terkenal secara global. Kira-kira nih teman Pro 2, siapa ya aktor yang cocok jadi Naruto? Duh, lucu banget ya, kayaknya gagah gitu kan.

0: nemenin aku di siang hari ini sampai sore ini jam 3 ya. Abis ini bakal ada Lala SSN Cena. Oh. yang baru lulus gitu ya di SIUM ya, tinggal siap-siap aja tuh ini revisian semangat.
1: Udah beres.
0: Oke deh. Thank you. Ya pastinya besok mah aku libur tahun 2 ya. Pokoknya semangat terus buat kamu. Happy weekend juga ya. Aduh, kalau udah di Jumat tuh ya bawaannya tuh pengen kemana gitu rasanya teman 2. Udah ya, Windanya pamit, sore ceritanya bakal ada lah yang bakal nemenin kamu. So, Winda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Selamat datang di Sore Ceria dan di Info Pro 2 hari ini ditemenin sama Lala.
4: Info Pro 2.
6: Informasi pertama, teman Pro 2 Rex Orange County kembali berkolaborasi dengan Daniel Caesar lewat lagu terbaru berjudul Indecision yang dirilis pada 19 Agustus 2026. Lagu ini menjadi kolaborasi kedua-keduanya setelah double single Rearrange My World atau There's a Feel That's Only Yours yang dirilis tahun lalu. Mengusung bulutan ballad yang lembut, Indecision mempertemukan karakter vokal soulful keduanya dalam lagu tentang keraguan, kebimbangan, serta perasaan terjebak di antara apa yang dirasakan dan apa yang sebenarnya diketahui.
4: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Mariah Carey resmi memasuki era perayaan ulang tahun album Glitter. Sang diva pop mengumumkan bahwa edisi 25 tahun dari album Glitter akan dirilis pada 30 Oktober mendatang. Sekaligus meluncurkan versi baru dari lagu Didn't Mean to Turn You On yang menghadirkan kolaborasi bersama penyanyi dan penulis lagu asal Kanada, Rochelle Jordan. Kabar ini diumumkan lewat grafis teaser berkilau di media sosial dengan Carey menuliskan bahwa era perayaan Glitter resmi dimulai. Sembari mengajak penggemar menantikan perilisan album pada 30 Oktober lewat karya kolaborasi barunya bersama Rochelle Jordan yang sudah bisa dinikmati sejak sekarang sebagai pembuka rangkaian kampanye anniversary ini.
4: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir, teman Pro 2, trailer dan poster terbaru film dokumenter Oasis, Don't Look Back in Anger, akhirnya resmi dirilis dengan memperlihatkan gambaran perjalanan reuni Liam and Noel Gallagher melalui tour Oasis Live 25. Film yang menjadi salah satu dokumenter musik paling dinantikan ini dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat dan sejumlah layar IMAX mulai 11 September 2026, dengan pemutaran khusus IMAX Early Access pada 9 September. Dokumenter ini akan membawa penonton melihat lebih dekat momen reuni Oasis setelah bertahun-tahun menjadi salah satu band yang paling berpengaruh dalam sejarah musik Inggris. Tak hanya menampilkan aksi panggung dari tur dunia mereka, film ini juga menghadirkan akses ke sesi latihan dan suasana di balik panggung. Salah satu bagian yang paling dinantikan adalah wawancara bersama Liam dan Noel yang menjadi wawancara pertama keduanya dalam lebih dari 20 tahun.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu, Jembatan Merah merupakan bangunan bersejarah di Kota Pahlawan, Surabaya. Jembatan Merah menjadi ikon Surabaya karena asal-usulnya yang penuh sejarah. Jembatan yang menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun ini awalnya dibangun atas kesepakatan Pakubuwono II dari Mataram dengan VOC sejak 11 November 1743. Jembatan ini dikenal sebagai Jembatan Merah setelah menjadi lokasi pertumpahan darah antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu pada tahun 1945. Sekitar 50 meter di sebelah barat Jembatan Merah merupakan lokasi meledaknya mobil Brigadir Jenderal AWS Malabi, pimpinan tentara Sekutu yang tewas dalam pertempuran dengan pejuang di Surabaya. Lokasi tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut kini dijadikan Taman Jayeng Prono. Taman yang kini berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Kini, pemandangan Jembatan Merah hampir sama dengan jembatan lainnya. Perbedaannya hanyalah pada warna. Pro 2 FM.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo nggak kerasa udah sore aja ya. Dan buat kamu teman Prodo yang lagi beraktivitas nih sekarang di sekitaran Bandung dan sekitarnya, yuk kita rehat sebentar karena sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar. Yuk siap-siap ambil wudhu dan penuhi panggilannya selama menunaikan ibadah sholat asar ya teman Prodo. Dan stay tune terus di 96 FM.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio FM.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Semua indah dahulu.
3: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini?
6: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

nomor 2 di sini, siapa sih yang gak tahu Dave Bautista? Dan dia itu dikabarkan terpilih jadi Kratos ya di series live actionnya God of War. Ih, jujur excited. Dan banyak banget feedback-feedback yang positif juga nih dari netizen yang menanggapi Dave Bautista yang terpilih jadi Kratos ya teman Pro 2. Banyak yang membandingkan sama The Rock, katanya untunglah bukan The Rock gitu. Tapi emang gak tahu kenapa ya, banyak banget yang mikir kalau misalnya pemeran aktor tinggi besar botak itu harus The Rock. Kayak kenapa selalu The Rock gitu? Mungkin mereka melihat Dave Bautista sebagai apa ya, opportunity yang fresh gitu ya, dan orang-orang percaya dengan kemampuan aktingnya Dave Bautista ya. Dan ini juga dikonfirmasi sama laporan Deadline yang menyebut bahwa pihak Amazon Prime dan Sony itu sudah membuat kesepakatan ya dengan Dave untuk menggantikan peran yang sebelumnya itu sebenarnya dipegang sama Ryan Hurst. Tapi dia tuh digantiin lah si Ryan ini karena dia mengalami cedera serius pas dia lagi ngelakuin stunt teman Pro 2. Gitu, jadi di akhir Juni lah makanya diganti sama Dave Bautista. Aktor yang sebelumnya dikenal lewat Sons of Anarchy ini tuh mengalami robekan ya, si Ryan Hurst ini robekan gitu di otot bisep dan harus menjalani operasi. Dan karena proses pemulihannya tuh mungkin diperkirakan membuat dia baru bisa syuting lagi gitu ya, apalagi kan syutingnya gedebak-gedebuk banget gitu ya. Jadi di 2027 lah gitu. Dan produksinya tuh harus berjalan lebih cepat ya, produksi si God of War ini. Jadi Amazon and Sony akhirnya memutuskanlah untuk melakukan recasting. Dan menariknya keputusan tersebut juga datang setelah si Ryan Hurst ini sebenarnya udah menjalin persiapan fisik besar-besaran teman Pro 2 untuk karakternya Kratos. Tapi ya namanya rezeki, takdir, jodoh itu mah gak ada yang tahu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya sudahlah Ryan ya, mungkin ada lagi nanti peran yang cocok untuk kamu, I trust you gitu. Jadi dia tuh dilaporkan dia udah naikin BB nih, udah bulking cuna sekitar 40 pound, itu 40 pound berarti berapa kilo ya, nanti lah cari. Dan bahkan itu sempat share lah foto dirinya dia di lagi pakai kostum lengkapnya Kratos gitu di Instagram story-nya dia di awal Agustus. Dan foto itu tuh langsung dapat respon positif juga ya dari fans-fansnya karena dia memperlihatkan transformasi fisiknya si Ryan Hurst dengan lebih jelas ya dibandingkan first look resmi yang sebelumnya dirilis nih sama Amazon. Nah, tapi meanwhile Bautista juga bukan orang asing ya dengan transformasi fisik ekstrim karena dia juga pernah nurunin sekitar 75 pound. Wow, setelah merasa tubuh dia tuh terlalu gede nih untuk peran sebelumnya. Dengan latar belakang sebagai mantan pegulat WWE. WWE itu sebenarnya nyebutnya gimana sih teman Pro 2? Correct me if I'm wrong dong. WWE, I don't know. Nantilah riset lagi ya. Dan pengalaman memainkan karakter fisik ya seperti Drax. Jadi fans juga langsung percayalah kayak Dave Bautista itu adalah pilihan yang tepat gitu. Gimana nih pendapat teman-teman Pro 2? Tapi memang ini awal-awal kan banyak baca komennya juga ya, katanya gini, dipikir-pikir oke banget, lagian dari segi suara juga dapat katanya gitu. Terus casting paling oke secara postur dan fisik. Kebetulan Bautista juga darah Yunani, jadi pas banget. Jadi memang banyak banget ya komen-komen positif yang menanggapi tentang perubahan peran dari Ryan Hurst ke Dave Bautista. Ada lagi nih, asal jangan derok cenah.

0: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargain perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
3: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas. Atau mungkin bisa dibilang, gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.
4: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
5: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat, tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @rri_bandung. Yuk, pendaftaran gratis.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya biar gak mati.
2: Stay tune on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Indonesia tuh lagi beruntung banget teman-teman dua, karena pariwisata Indonesia baru aja dapat marketing gratis ya langsung dari artis Hollywood. Kira-kira siapa coba? Mungkin ada yang udah pernah lihat nih di timeline ya. Jadi ada aktris dari Mission Impossible yaitu Michelle Monaghan yang baru-baru ini dia tuh cerita nih pengalaman dia pas itu ke Indonesia untuk lihat langsung Komodo teman-teman dua. Setelah dia dapat rekomendasi langsung ya dari aktor legendaris Hollywood yaitu Robert De Niro. Gila emang, ini emang rekomendasi masih. Bahkan gue orang Indonesianya pun belum pernah lihat komodo secara langsung. Yuyur. Tapi kalau komodo-komodo kecil di dinding gue sih sering ya, yaitu alias cicak maksudnya. Jadi ceritanya dia si Monaghan ini diceritain pas dia itu datang di The Tonight Show starring Jimmy Fallon buat promosiin film terbarunya dia yang juga dibintangi sama De Niro teman pro 2 yaitu The Whisper Man. Jadi awalnya si Monaghan ini baru aja pulang nih dari perjalanan selancar di Indonesia sebelum mulai syuting. Pas dia mencoba cari bahan obrolan lah sama si De Niro ini, jadi kayak nyari topik gitu ya teman pro 2. Dia pun ceritalah perjalanan si Michelle Monaghan ke Indonesia. Dan De Niro terus nanya nih, kamu sempat ngelihat naga enggak? Naga kutip ya. Yang ternyata yang dia maksud adalah komodo, teman pro 2. Jadi sebelumnya Michelle Monaghan udah pernah ke Indonesia tapi dia belum pernah ketemu dan melihat komodo gitu. Terus setelah direkomendasiin sama De Niro untuk melihat naga which is komodo, si De Niro bilang balik lagi ke Indonesia buat lihat langsung si komodo ini. Dan dia tuh enggak cuman kayak basa-basi doang, ternyata ya emang kalau orang have beda, teman pro 2. Karena si Monaghan ini benar-benar ke Indonesia lagi gitu, mengikuti sarannya si De Niro, dan dia balik lagi ke Indonesia sama keluarganya untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo dan melihat langsung hewan purba tersebut ya. Aduh bangga deh aku sebagai Indonesia. Dan mereka juga bilang dia tuh takjub banget ya dengan ukuran komodo yang bisa mencapai sekitar 10 kaki. Aduh gede banget. Aku pengen banget lihat komodo. Kita nih orang Indonesia bahkan mungkin masih banyak yang belum lihat komodo secara langsung ya teman pro 2. Gitu. Dan meski di saat yang sama dia juga sempat dibuat ngeri gitu ya melihat agresivitasnya komodo. Memang kan katanya komodo ini ngelihat nyium darah dikit aja dia langsung gragas gitu. Jadi memang enggak mengerikan sebenarnya komodo ini, tapi memang salah satu kebanggaan Indonesia juga ya. Indonesia punya ini. Dan momen paling lucunya itu ketika si Monaghan tuh ngirimin foto si Monaghan barengan sama komodo ke si De Niro. Dan bukannya bilang kayak ih keren deh lu, Michelle. Tapi dia malah bilang gini, yuh kenapa kamu gak sekalian foto sambil nunggangin si komodonya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Produa ini gak tahu gimana ya, kenapa beberapa bulan ini tuh film-film di Indonesia dan bioskopnya ya terutama itu lagi bagus-bagus banget. Dan aku yakin Teman Produa juga udah gak sabar ya untuk nonton beberapa film yang mungkin kamu udah tunggu-tunggu nih. Yang pertama, ini Bandungnya ngebandung banget lagi judulnya. Yang pertama ada film Dan Bandung ya, udah rilis tanggal 20 Agustus Teman Produa. Kemarin banget rilisnya. Aku gak tahu sih ini film tentang apa, mungkin nanti aku akan cari tahu dulu ini tentang apa dan aku bakal ceritain sama Teman Produa ya. Terus juga ini ada yang ditunggu-tunggu juga, pastinya ada Insidious Out of the Further. Ih seru, pengen nonton Insidious banget. Terus ada Harusnya Horror ya, ini tribute to Lula Lahfah juga katanya. Oh my god, I miss her so much Teman Produa ya. Ini geng-gengnya YB ya, setelah live stream akhirnya mereka buat film layar lebar. Terus ada nih yang masih tayang, Spider-Man Brand New Day yang benar-benar seru banget. Aku udah nonton, seru banget, 10 out of 10. Terus ada Mutiny, I don't know what's that film movie about. Terus ada Dear You, ini kayaknya Korea deh, kayaknya sedih. Terus ada di Odyssey, masih ada ya Odyssey ya. Terus ada Awarapan 2, ini Awarapan kayaknya ini deh, dari India Teman Produa. Terus ada Ayah Aku Mau Cerita, buset judulnya ya, keren. Ayah Aku Mau Cerita. Terus ada Kung Fu Soccer, terus ada The End of Oak Street, terus ada Seni Merayu Tuhan, ih keren-keren ya judulnya ya. Terus ada Perumahan La Dalen. Oh, La Dalen ini kayaknya hantu deh, soalnya ada anak kecil di atasnya gitu, jujur serem ya. Kalau La La Land itu juga horor bagi gue ya. La La Land horor banget, La La Land juga horor nih kebetulan ya. Terus ada lagi Paw Patrol The Dino Movie, terus A New Dawn ini anime, terus Deep Water, terus Nimrods A Green Day Comedy, Munafik Melawan Iblis, A Gitu Physic War, banyak banget. Paket Santet Rumah Singa, waduh ngeri ya Paket Santet ya. Ada Chikawa The Movie, The Secret of the Mermaid Island, Katy Perry ini konsernya Teman Produa. Pokoknya banyak banget film-film yang seru ya dari bulan, dua bulan yang lalu lah. Film-film itu lagi seru banget di bioskop. Jujur kalau kayak gini tuh jadi kayak mikir apakah mending kita nungguin sampai rilis di bajakan, jangan, jangan ya. Kita harus nonton, harus support ya di bioskop Teman Produa. Memang kita harus banyak-banyak menabung ya. Gak ada salahnya rajin menabung mah.

0: Nanti Six FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini seru banget loh lala hari ini siarannya. Karena, aduh, for the first time in my life, aku paling tua di kantor ini. Jujur biasanya paling muda ya, paling mini. Tapi sekarang di sini aku kayak jadi mentor lah ya, ibarat gitu. Kita sapa dulu ada siapa aja di sini. Hai.
1: Hai semuanya.
0: Hai. Barengan dong, barengan dong.
2: Oh.
0: Hai.
2: 1, 2, 3.
0: Hai. Dari siapa di mana ini?
2: So di sini kita ada bertiga and we are from Airsec in Bandung.
0: Yeah. Seru banget. Boleh perkenalkan diri dulu satu-satu.
2: So kita mulai dari yang cewek sendiri dulu.
1: Oke, okay, boleh kenalin ya, nama aku Zea, aku dari Unjani dan
0: team member Airsec. Next.
3: Hai guys, nama aku Reza dan aku dari Unwim.
0: Wih.
2: Boleh dong kepanjangan Unwim.
3: Aduh, jadi Unwim tuh guys, Universitas Winaya Mukti. Kalau kalian belum tahu.
0: Jujur ya, tadi dia kaget banget pas aku tahu Unwim. Kayak bingung banget. Emang enggak tahu itu orang-orang sama Unwim.
3: Biasanya orang-orang tuh ya kalau aku kasih tahu nih Unwim apa tuh kayak mereka jarang sih yang tahu kak, makanya tadi waktu kakak tahu kayak aku wow.
0: Kayak proud ya, proud to be part of Unwim gitu. Next.
2: Oke, okay. Halo semua, kenalin nama aku Apip dan aku dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
0: Seru banget. Anyway, boleh dong jelasin dulu Airsec tuh apa sih sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman Pro 2 yang sering denger nih Airsec, tapi mereka tuh belum benar-benar paham sebenarnya Airsec tuh tentang apa-apa sih gitu.
2: Oke, jadi sebenarnya Airsec in Bandung sendiri itu, Airsec as a whole gitu, itu tuh sebenarnya suatu organisasi kepemudaan yang fokus dalam pengembangan hard skills sama soft skills ya mahasiswa, jadi kayak anak-anak muda gitu. Nah, especially kayak mahasiswa yang pengen ngembangin leadership skillnya, terus communication skillnya. Nah itu tuh Airsec ada tuh di situ buat nge-provide nih tempat buat mereka buat mengembangin skill-skill tersebut. Nah, terus Airsec itu bisa dikatakan juga suatu organisasi kepemudaan terbesar se-internasional, Kak.
0: Wow, yes. Wow, seru banget.
2: Bukan mau sombong.
0: Hey, bukan mau sombong dan narsis nih. Izin.
1: Tapi fakta.
0: Iya, fakta. Tak ini kalau teman Prodo lihat kita lagi sekarang ya. Tapi di Airsec ini ngapain aja sih sebenarnya?
1: Oke, di Airsec ini kita tuh bukan cuman ngembangin hard skill of soft skill,
0: okay.
1: Tapi juga banyak acara-acara, event dari Bandung, nggak di Bandung aja, tapi ada dari nasional maupun internasional. Contohnya kayak di Jakarta pun ada, kita jadi kumpul sama orang bule-bule dari Airsec internasional, dari nasional, dari Airsec Indonesia, dari seluruh ke Indonesia tuh ada, kita bisa kumpul bareng-bareng. Jadi kita tuh kayak bisa ngelebarin banyak banget kayak networkingnya seperti itu kalau di Airsec. Sumpah, seru banget acaranya.
0: Okay, tapi aku masih ngawang gitu loh, kayak mostly kalian tuh ngapain di Airsec? Maksudnya kayak most of the time gitu.
2: Sebenarnya di Airsec sendiri itu gimana ya kalau ngomongnya? Cuma emang organisasinya kan fleksibel dan kita tuh dibagi dari jadi 19 soal kebanyakan. Departemen. Jadi kayak 9 divisi lah istilahnya. Nah, terus di tiap-tiap divisi itu kita kayak ngebuat satu proker yang kayak tujuannya tadi buat menarik nih anak-anak muda yang ada di Bandung kalau di Airsec in Bandung buat mereka mengembangkan soft skill sama hard skill mereka dari program-program yang kita jalankan.
0: Okay.
2: Nah, terus juga ada juga beberapa divisi itu yang kayak ngebuka suatu oportunitas buat anak-anak muda nih yang siapa tahu mau exchange gitu ke luar negeri. Nah, itu boleh banget juga.
0: Wah,
2: lewat program-program
0: lagi
2: kita. Terus juga kalau misal ada bule yang dari luar negeri yang datang gitu ke Bandung, nah kita juga tuh nge-provide nih buat mereka kayak nanti kita yang ajak jalan, terus kita kasih tahu kultur-kultur Indonesia kayak gimana gitu-gitu sih.
0: Ih, seru banget. Aduh, nyesel aku enggak tahu Airsec dari zaman semester muda ya. Kebetulan kemarin baru, oh iya, kalian ngobrol sama Sebelah Citra SSM ya di sini ya. Bercanda. Enggak, maksudnya lebih ke aku sebenarnya iri aja sama kalian karena kalian udah

0: tahu ada Isaac ini dari semester muda gitu. Kalian udah bisa nge-explore kemampuan kalian gitu, hard skill-nya, soft skill-nya dari muda banget. Karena menurut aku nih buat teman-teman Prodo mungkin ini kan lagi zaman-zamannya maba ya sekarang ya. Yuk boleh langsung cari dan kepoin tentang Isaac, karena by the way ada aku ikutan juga Isaac. Lagi join. Iya.
1: Tahun sekarang.
2: Aku doain banget lolos sih.
1: Yes.
2: Heeh. Ketemu nih Adik Kasabila.
0: Oh benar. Tapi kalian tahu Isaac ini dari sosial media kah atau dari kampus nih?
3: Ya. Jujur, kalau aku sendiri tuh awalnya tuh aku lagi scroll-scroll TikTok tuh awalnya lagi searching gitu, kayak organisasi yang dilirik sama perusahaan, yang paling sering dilirik sama perusahaan tuh apa sih gitu kan. Ada beberapa listnya kan tuh, ada kayak Trend CEO, ada Isaac sendiri, dan yang paling atas tuh aku sering lihat-lihat tuh Isaac. Nah dari situ tuh aku kayak oke deh, aku kayaknya nanti mau daftar, karena posisinya aku waktu itu tuh waktu semester 1 kayak aku awalnya tuh gak mau kan, kayak masih belum gitu, masih belum interest join Isaac. Cuman waktu semester 2 tuh aku diajak sama teman aku yang dari Unpa, tapi yang dari buat join Isaac. Nah dari situ aku kayak ngelihat teman-teman yang lain juga kan buat daftar, ngelihat Twibbon-Twibbonnya pada lewat. Dari situ aku kayak oke deh, aku kayak interest gitu kan, karena ini juga kayak align gitu sama passion aku gitu, sama visi misi aku gitu.
0: Ya gitu. Seru kalau Aziva, Zia dan Napib gimana? Boleh siapa dulu nih?
1: Jujur sama aku juga, kan banyak banget yang upload tibuan, terus juga teman-teman aku banyak yang join Isaac, dan itu tuh banyak kampanyenya, kayak wah seru ya aku lihat selesainya tuh kayak acaranya seru-seru banget. Jadi jadinya aku tuh kayak FOMO awalnya tuh kayak udah aku daftar, aku coba, tapi yang daftar tuh ternyata sampai 1500 kan. Terus kayak aduh enggak dulu deh, kayaknya enggak akan keterima. Tapi tiba-tiba keterima, alhamdulillahnya.
0: Wow. Seru banget. Next.
2: Nah, kalau aku sendiri nih, jujur sebenarnya aku tuh sebenarnya udah tahu Isaac dari SMA kelas 3. Karena pas kelas 3 tuh aku kayak mikir, aduh 3 tahun nih aku buang-buang sia-sia.
0: Oh benar, keren ya, udah berpikir seperti itu.
2: Hanya untuk sekolah pulang. Jadinya aku tuh sempat suatu malam lah istilahnya, one night I was born in bed.
0: Yes.
2: Aku nyari-nyari nih kayak organisasi kepemudaan yang bisa ngebantu aku buat lebih berkembang lah istilahnya. Nah terus aku ngeliat lah sama kayak Reza, top 1-nya tuh Isaac. Nah cuma entah apa yang terjadi di pikiran aku pas kelas 3 tuh aku kayak oh ya udah simpan dulu, disimpan dan dilupakan. Jadi kayak di situ aku lupa, sampai akhirnya pas semester 1 kemarin tuh aku ngeliat lah banyak teman-teman aku juga, dan itu tuh nimbulin rasa-rasa FOMO nih dalam hati. Walaupun sebenarnya jujur aku tuh masih belum tahu Isaac itu apa secara benar-benar paham, tapi karena ngeliat teman-teman aku yang join, aku langsung kayak oke, enggak, aku FOMO, aku pengen daftar. Dan kayak selama ngejalanin tes masuknya tuh kayak oh ternyata emang beneran bisa ya ngebantu kita buat berkembang, dan kayak alhamdulillahnya aku lolos juga. Itu benar-benar aku bersyukur banget sih.
0: Wow, keren-keren banget sih kalian. Jujur aku jadi FOMO juga nih pengen ikutan. Tapi sebenarnya Isaac-nya ada rentang usianya nggak, dari berapa sampai berapa?
2: Sebenarnya ada ya.
1: Ada, iya. Kalau sekarang kita tuh buka dari umur 17 tahun sampai 22 tahun.
0: Aduh, pas banget gue 22.
1: tapi member aktif dan kampus ya.
0: Nah, itu makanya jadi enggak bisa gitu. Salah banget ya, harusnya kan dari sini ke sini udah dari tahun lalu lah. Jadi udah bisa ngobrol kita, udah tahu aku kan gitu. Tapi aku baru tahu deh ternyata Isaac itu ada ininya ya, ada seleksinya ya. Oke, gimana?
2: Kayak yang saya bilang tadi tuh, tahun lalu kita capai 1500 lebih. Dan yang keterima cuma 60-an orang doang.
0: Wow, berarti kalian terpilih ya? Oh my god. Keren banget. Tapi yang paling berkesan nih selama kegiatan Isaac apa?
1: Berkesan di seluruh kayak kegiatannya.
0: Yes.
1: Jadi alhamdulillahnya waktu itu aku kesempatan di Management Board Conference, yaitu ada di Jakarta. Jadi tuh kita tuh kayak apa ya, contohnya tuh acara yang bisa khusus MBMB, tapi situ tuh karena aku masih GB kayak apa ya, anggotanya bukan ketua ketua divisinya, untungnya tuh membuka opportunity buat jadi panitianya gitu.
0: Akhirnya
1: keterima nih. Situ tuh aku beneran clueless banget kan. Soalnya kayak ternyata acaranya super besar banget, itu dari ada pokoknya kita ngundang kayak narasumbernya lah ya secara gampangnya, itu tuh dari Italia. Itu kayak wah, aku ngeliatnya tuh kayak wow banget sumpah ya. Dan alhamdulillah ikut di situ tuh benar-benar berkesan banget, soalnya situ bisa ngobrol bareng sama ISEC internasional maupun dari nasionalnya, seperti itu.
0: Ih, seru banget. Coba Reza sama Avi, boleh dong share-share.
3: Okay. Kalau aku sendiri kan aku departemen dari IGV ya. Itu yang sempat dimention sama Avi sebelumnya. Itu tuh kayak kita nge-provide exchange participant dari luar, kayak ngedatengin bule-bule dari luar. Betul. Ke Bandung. Tuh itu ada kemarin tuh ada 11 bule kesini.
0: Okay.
3: Ada dari Pakistan, ada China, Vietnam gitu. Dan paling berkesan buat aku tuh karena kita tuh harus nemenin bule-bule itu selama 6 minggu di Bandung tuh buat ngenalin budaya kita, kayak makanan kita, dan bahkan mereka tuh juga ada sesi buat intern di salah satu UMKM di Bandung.
0: Ih, seru banget.
3: Iya, bener banget. Jadi kayak bule sama akunya tuh kayak lebih bule sama akunya kayak iya akrab banget.
0: Akrab tuh. Iya iya iya iya iya. Oke.
3: Bener banget. Jadi itu kayak seru banget sih.
0: Ih, seru banget, Afif, Afif.
2: Nah, kalau aku sebenarnya yang paling berkesan tuh ya selain kita tadi kayak nemu-nemu bule juga, walaupun emang bukan divisi aku gitu yang ngurus itu. Cuma hal yang paling berkesan tuh karena aku bisa ketemu nih sama orang-orang keren termasuk mereka berdua. Karena kayak udahlah ISEC itu seperti yang udah kita jelasin tadi, salah satu organisasi kepemudaan terbesar gitu. Dan aku bisa bertemu banyak teman-teman baru, networking baru yang kayak punya skill yang gak main-main nih. Itu wow banget kata aku mah.
0: Bener-bener tuh gak bisa dihitung lah ya, bersyukurnya. Ih, keren, seru banget. Berarti kalian ini beda-beda divisi?
2: Iya.
0: Yes. Oke, okay, apa aja apa?
1: Aku talent management, subdivisinya talent acquisition. Yes. Jadi okay, aku lebih kayak buat seleksi sama interview orang-orang nih potensialnya di mana.
0: Berarti bisa lah ya. Enggak, deng. Enggak boleh kayak gitu ya zaman sekarang. Aku tahu ya, memang order-order ini mungkin membantu ya teman Pro 2, tapi tetap harus percaya sama kemampuan diri sendiri. Yes. Teman Pro 2. Kalau misalnya Reza apa?
3: Oh, aku dari brand marketing. Bawahnya jadi aku marketing. Aku S marketing, guys.
0: Wede. Iya. Mantap-mantap.
2: Yang megang akun ISEC, nah tuh dia.
0: Oh bener.
3: Iya, aku.
0: Jadi kalau misalnya ada yang mau nge-DM Kak Reza,
2: Aduh
0: via ISEC gitu. Jangan-jangan kalau misalnya ada story cewek yang dilihat sama ISEC itu jangan-jangan Reza ya. Jangan-jangan.
3: Aduh.
0: Jangan-jangan
2: Reza Maulana.
0: Ini udah kepedean dia. Duh, dilihat ISEC malu, padahal Reza itu sebenarnya. Kalau Fim?
2: Kalau aku kan tadi ada 9, aku tuh di yang namanya engagement with ISEC. Jadi kita tuh yang benar-benar nge-engage orang-orang luar tuh yang masih kayak belum tahu ISEC ke ISEC-nya itu lewat program-program yang kita kasih.
0: Wow, seru banget. Ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang Lola pengen tanyain ke kalian teman-teman Pro 2 juga. Pastinya banyak pengen penasaran nih tentang ISEC. Dan kalau misalnya kamu mau nanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke Pro 2 di 0812 6020 9696 ya. Sambil kita dengerin dulu nih lagunya Good Morning by Yeri Mirian.

0: Masih barengan sama Lala,
1: sama Zaya juga,
2: sama Reza,
3: dan sama Api.
0: Ini masih seputar tentang Isaac, teman bro dua. Iya, aku mau nanya deh sama kalian nih. Sebenarnya buat mahasiswa yang belum pernah ikutan organisasi sama sekali ya, masih bisa gak sih untuk punya kesempatan untuk bergabung sama Isaac?
3: Oke, jujur
2: bisa banget.
3: Bisa banget.
1: Bisa banget. Bisa.
3: Iya, karena gimana ya? Aku mungkin ngambil dari pengalaman aku sendiri aja
0: okay.
3: ya. Tadi kan aku udah sempat ngomong nih, aku join karena benar-benar FOMO. Padahal aku kalau bisa dibilang Isaac itu apa pada saat itu tuh pasti aku enggak bakal bisa jawab. Nah, cuma ternyata selama proses ininya ya seleksinya, itu tuh ternyata mereka lihatnya tuh kayak tingkat komunikasi kita ke satu sama lain aja. Jadi mau pakai bahasa Indonesia kah, bahasa Sunda sih, orang Bandung lah, itu boleh. Asal tujuan dan penyampaiannya tuh benar-benar apa ya ngomongnya, bagus gitu.
0: Okay.
3: Gitu sih kalau dari aku ya.
2: Oh. Ya aku setuju banget. Dan sebelumnya ya, ini fun fact banget.
0: Okay, fun fact.
2: Ya. Aku juga sebelumnya kan gak pernah nih ikut organisasi-organisasi kayak gitu. Dan aku juga awalnya tuh sempat kayak mikir gitu, aku bisa gak ya diterima di Isaac ini, cuman setelah aku cari-cari lagi, sebenarnya Isaac tuh kayak tempat buat anak muda kan, itu sebenarnya buat anak muda untuk cari experience juga. Jadi mereka tuh ngebuka banget kesempatan yang luas banget buat anak-anak muda di Bandung buat nyari experience yang sebelumnya tuh kayak anak-anak yang kalian gak pernah ikut organisasi itu cocok banget buat kalian kayak gitu.
0: Oke, justru memang adalah opportunity yang pas banget nih buat anak-anak yang belum pernah punya pengalaman sama sekali gitu ya. Oke, tapi boleh gak sih spill dikit sebenarnya yang paling dicari apa gitu, atau yang kayak paling penting untuk dimiliki seorang calon anggota Isaac gitu.
3: Menarik sih.
1: Pokoknya percaya diri aja sih, dan ingin berkembang itu yang dilihat dari Isaac.
3: Jujur komitmennya itu yang benar-benar dilihat, karena kayak di sini tuh kayak tempatnya kita belajar kak, jujur sumpil. Jadi kayak misal nih kayak, aduh aku gaptek nggak bisa pakai Google Spreadsheet, Google Slides, nggak apa-apa, karena nanti di sini tuh bakal ada momen dimana kita tuh bakal belajar, begitupun bahasa Inggrisnya, jadi benar-benar tempat buat kita berkembang gitu.
0: Oke.
3: So ya komitmen sih kata aku.
0: Yang penting itu. Tapi untuk proses seleksinya sendiri gimana sebenarnya? Ada wawancara kah atau gimana?
1: Yes, ada.
0: Oh, ada. Kalian gimana waktu wawancara?
1: Aduh, jangan tanya itu.
0: Kenapa? Berapa kan jam? Bisa jadi inspirasi kan untuk mungkin banyak yang dengerin juga sekarang gitu. Gimana waktu kalian wawancara kemarin?
1: Kemarin sih pas wawancara jujur deg-degan banget, soalnya kan sudah terkenal banget nih Isaac tuh harus bahasa Inggris. Dia tuh kayak bahasa Inggrisnya pas-pasan banget kan. Nah, terus kayak udah nih berusaha pakai bahasa Inggris, terus ternyata dari interviewernya tuh bilang aja, gak apa-apa kok pakai bahasa Indonesia, yang penting kamu bisa ngejelasinnya dengan baik, yang dilihat tuh komunikasi kamunya. Jadi
0: iya tadi yang kamu bilang itu ya, Pip ya. Oke.
1: Itu lumayan sih, cukup panjang, 1 jam lebih.
0: Aduh.
1: Itu kayak wah capek juga, jujur habis itu draining banget, kayak aku langsung tidur, capek banget.
0: Namanya tuh udah kayak sidang gue kemarin ya. Jujur mirip-mirip lagi kayaknya. Terus kalian gimana nih, Rizal sama Abi gimana waktu wawancara?
2: Kalau aku kan, aku waktu riset tuh kan nyari tahu kan, dan kata orang-orang tuh interview Isaac tuh susah banget nih. Dan jujur, kebetulan
0: jangan nakutin gitu ini yang denger.
3: Gampang kok guys. Gampang.
2: Dan kebetulan waktu itu tuh aku barengan sama PKKMB. Iya, jadi agak paduk-dek lah ya. Nanya paduk-dek, tapi kayak setelah itu interviewernya tuh kayak nyoba buat nge-calm aku gitu, kayak santai aja, sama kayak yang tadi dimention sama Zia juga, kayak nggak apa-apa di mix Indo asalkan kita tuh ngejelasinnya kayak lancar gitu. Gitu. Dan kayak mereka juga gak nilai dari bahasa Inggrisnya doang, tapi dari isi-isi yang kita jelasin ke mereka kayak gitu. Jadi buat kalian jangan takut guys buat join Isaac.
3: Brand marketing.
0: Iya benar. Benar nih langsung apa di sini ya kayak gitu. Kalau kamu sendiri gimana Pip waktu itu? Okay. Kamu lancar atau gimana?
3: Alhamdulillah enggak sih ya. Tapi ya bersyukurlah sedikit karena kayak aku sama kayak Zaya juga tadi durasi interviewnya benar-benar 1 jam lebih, tapi temen aku ada yang sampai 3 jam.
0: Itu enggak?
3: Wow.
0: Emang enggak capek tuh si interviewernya?
3: Tahu sih. Cuma kayak ya percakapan mereka berlangsung selama 3 jam.
0: Oh my
3: kalau
0: God.
3: Aku sendiri kan sejam. Dan kayak ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya itu guys, kalau bisa dibilang pertanyaan studi kasus aja, jadi benar-benar pertanyaan yang udah ada di lapangan, cuma yang dilihat tuh kayak pemahaman kita gitu, kayak cara kita nyelesain masalahnya, cara kita memahami apa ya kejadiannya itu kayak gimana gitu sih.
0: Coba contoh satu pertanyaan yang masih diingat ada nggak?
3: Perkenalan.
0: Gak salah, jujur gak salah, silahkan memperkenalkan diri gitu ya. Benar.
1: Ya, paling ini sih kayak pengalaman kamu apa nih sebelumnya, pernah sih ada itu aku ingat.
0: Oke.
1: Gimana kamu ngeimplementasinya gitu.
2: Sama ini ada, aku inget satu pertanyaan ini kayaknya tentang experience waktu kita di lapangan ya. Jadi pertanyaannya tuh kayak, kalau misalkan kita bekerja nih sama orang yang gak suka sama kita satunya. Nah kalian tuh gimana cara ngebangun komunikasi antara dua ini supaya kalian tuh balance dan profesional dalam kerjaan kayak gitu.
0: Oke. Berarti ini lebih ke ngobrol tentang kita problem solving juga gimana. Pokoknya tentang diri kita sendiri kan sebenarnya. Ih seru banget, dan ternyata mungkin tipsnya adalah mengenal diri sendiri ya. Gitu. Itu tipsnya sebelum join ISEC gitu. Oke, boleh dong kalian ajak teman-teman Prodo untuk join ISEC 2026.
1: Oke, Ambel, gimana?
3: Mau bareng kah?
1: Boleh.
3: Oke, guys, jadi setelah kalian mendengarkan kan kayak kalian pasti sudah bisa memahami nih kalau sebenarnya ISEC itu tempat kita berkembang bareng-bareng, guys. Oke, nanti kalau kalian join nih ketemu aku, ketemu Reza, ketemu Zaya juga. Jadi kayak ih benar-benar kesempatan yang enggak bisa dilewatin enggak sih?
0: Mau cari bule, boleh.
3: Iya, bule sebagai teman ya. Oh, iya. Kalau mau lebih ya, so.
0: Nah lo, dia kanan kiri itu di si Reza. Padahal dia yang megang Instagram loh.
2: Jadi guys, buat kalian ya nih yang masih takut buat registration, yang masih takut buat seleksi-seleksinya yang panjang itu, kayak kalian jangan sampai takut, karena benar-benar waktu kalian di seleksinya tuh kayak ngerasanya tuh kayak enjoy aja, kayak enggak kerasa gitu, dan tiba-tiba wah keterima gitu.
0: Oh, iya. Ada lagi closing statement mungkin? Ada closing statement gue dari gue kali ya itu Maya.
1: Oke. Okay. Guys, soalnya seru banget walaupun panjang nih, tapi seru-seru banget orang-orangnya dan kakak-kakaknya.
0: Oke. Okay. Ini mereka lagi diskusi nih. Oke.
3: Kita ada satu muka sih tiga kata yang akan kita ucapkan. Mm-hmm. Oke, guys. Kita ucapkan ketiga ya. 1 2 3. Join ISEC.
0: Aduh agak berisik ya.
3: Kalau kalian bingung bisa cek ISEC Bandung guys on Instagram, oke? Okay?
0: Iya. Yes.
1: Boleh DM Reza Maulana.
0: Aduh kok kespil. Oke, jadi buat teman-teman Pro 2 yang masih di semester muda ya, terutama buat kamu yang main mengembangkan diri kamu, boleh langsung aja kepo Instagram @ISEC. Pakai dot. ISEC Bandung gitu. Mau sekalian Instagram kalian juga enggak? Boleh kok.
3: Boleh Apip @ @loafif, oke? Okay? Makasih.
2: Okay. Aku deh Reza @rezaulna.
1: Oke, okay, Azifa AHS, Azifas gitu.
0: Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Zaya, Reza dan Api udah join dan ngobrol sama Lala tentang ISEC dan teman-teman Pro 2 juga tentunya. Sukses ya kalian ya.
3: Okay, thank you, Kak Salmila.
0: Oke, you're welcome. See you and bye-bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kebaya saat ini menjadi sebuah simbol feminisme dan menjadi busana khas perempuan yang kini menjadi busana yang diminati oleh pasar nasional maupun internasional. Dari sisi sejarah, kebaya merupakan busana atasan yang pertama kali dikenalkan wanita Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Perjalanan panjang kebaya pun ikut mempengaruhi bentuk kebaya yang digunakan perempuan Indonesia kurun abad ke-19 dan masa pergerakan pada awal abad ke-20 adalah masa gemilang bagi kebaya. Pada masa itu, kebaya juga digunakan kaum pendatang Eropa dan Tionghoa dengan ragam penyesuaiannya. Jejak kebaya sempat sedikit terhapus dikarenakan penduduk Jepang di Indonesia memutus jalur perdagangan tekstil dan perlengkapan penunjangnya. Namun para perempuan pejuang kemerdekaan yang masih menggunakan kebaya, kebanyakan jenis kebaya Kartini dan kebaya encim, kembali mempopulerkannya. Pada awal tahun 1990-an, Gia Panggabean menghadirkan kebaya gaya baru, menggunakan material sutra organdi dengan sulaman khas keraton. Kebaya ala Gia ini pun menjadi populer sebagai busana kaum elit dan pada akhirnya banyak dikembangkan desainer lokal seperti Anne Avanti, Marga Alam, Zainal Songket, ataupun Ami Armanto, para desainer generasi baru yang serius menggarap kebaya dengan sentuhan kontemporer tanpa harus kehilangan nilai sejarahnya.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Teman terbaik.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: balik lagi ke Bandung akhir tahun. Maaf ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah dulu ya. Kerjaan aku nih masih banyak banget. Nanti aku telepon lagi ya.
1: Ya.
0: Bye sayang.
1: Ya, padahal masih pengen teleponan. Padahal aku masih kangen. Kenapa ya kita bisa ngerasain kangen?
2: Jadi gini, saat kamu sedang jatuh cinta atau mengagumi seseorang, maka tubuh akan mulai memproduksi hormon estrogen atau testosteron dan oksitosin juga. Sehingga ketika kamu menghabiskan waktu yang cukup lama dengan seseorang yang kamu cintai, maka sebenarnya kamu akan menjadi kecanduan pada semua hormon yang dihasilkan oleh tubuh tersebut. Tubuh yang terbiasa memproduksi semua bahan kimia dan memprosesnya dengan cepat, ini akan merasa kehilangan dan tidak dapat bekerja dengan baik di saat kamu nggak lagi bareng sama dia. Rindu itu bisa ke siapa aja kok, tapi jangan ke pacar orang lain ya.

0: Masih barengan sama Ala di 96 FM, teman Pro 2. Sekarang nih ya, teman Pro 2, ada satu pengalaman pelanggan yang bisa langsung viral dalam hitungan jam. Jadi ada nih yang terjadi di sebuah perusahaan. Jadi ada keluhan nih soal pelayanan yang ramai dibicarakan di medsos. Dan si pihak perusahaan itu kemudian memberikan permintaan maaf secara terbuka gitu loh, dan menyebut kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi. Nah, di era ketika netizen tuh udah bisa ya ikut mengomentari, ya di zaman sekarang gitu ya, secara bakal menyebarkan sebuah masalah, sebenarnya perusahaan tuh harus bersikap seperti apa sih ketika menghadapi isu yang sudah terlanjur viral? Nah, kita bakal ngobrol dan tanyain langsung sama Kak Radinal ya, sebagai PR di Novo Club di inisiasi Paragon Corp. Halo Kak Radinal.
1: Halo Kak, salam kenal.
0: Halo.
1: Sore.
0: Lagi di mana nih sekarang?
1: Jujur, aku baru abis selesai kerja. Ini lagi di dekat Lasuwi Kak.
0: Wow.
1: Kakak di Pro 2 ya, di RRI ya. Oh
0: yes.
1: My god, kangen.
0: Kangen, sering kesini ya Kak Radinal ya?
1: Reguleran ya, nggak bercanda Kak. Cuman, aduh aku jadi kangen RRI deh.
0: Nanti kesini lagi ya, kita ngobrol lagi. Sama aku belum ketemu langsung kan?
1: Iya Kak. Jadi kita lagi ngobrolin apa emang Kak sore-sore ini?
0: Oke, aku bakal nanya tentang respons perusahaan terhadap keviralan di medsos. Karena kan kamu juga seorang PR gitu ya. Nah aku mau nanya nih untuk pertanyaan pertama. Menurut kamu ya, ketika ada sebuah masalah perusahaan yang tiba-tiba viral nih, perusahaan kamu let's say, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar gitu?
1: Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya lagi jujur. Mm-hmm. Ini maaf kayak 3 kali jujur kayak sudah rasul ya.
0: Langganan ya.
1: Oke, itu jadi udah ditanyain, jadi jangan banyak-banyak ngobrolnya. Intinya aku Radinal, teman-teman, halo Kakak juga, salam kenal. Aku kerja di PR dan juga marketing. Jadi banyaknya di brand activation BA juga. Nah, salah satunya kalau kita ngomongin kemarin itu lagi viral yang di kita enggak sebut nama sahabat merek ya, tapi ada itu rame menurutku. Kalau misalnya kita tadi bahas pertanyaan, gimana sih caranya kalau misalnya awal ada spark atau kayak percikan-percikan menuju hal yang besar.

0: gitu. Nah, pertama-tama sih menurutku perusahaan tuh ya Kak, usually gitu, ini juga udah jadi norm ya, atau norma kayak kita jangan langsung reaktif. Itu sih Kak, pertama mungkin aku yang bilang itu jangan langsung reaktif. Sebagai perusahaan itu atau kayak sebagai brand, jangan lupa kalau misalnya ini tuh adalah entitas besar Kak. Jadi satu orang atau semua entitas yang ada di situ, misalnya kita ngomonginnya sales atau SPV-nya, itu jangan defensif, jangan reaktif gitu ya. Karena ingat gitu, kalau misalnya kita tuh kerja di salah satu, kerja di perusahaan gitu. Jadi kita membawa nama perusahaan, dan perusahaan itu bukan hanya satu orang, tapi entitas gede gitu Kak. Jadi again ya, jangan reaktif, jangan juga defensif gitu sih Kak. Nah, karena pasti selalu ada kalau masalah itu di kerjaan ya Kak. Kayak Kakak misalnya sekarang juga kita kerja, pasti ada-ada aja gitu loh masalah mah gitu loh Kak. Itu mungkin yang aku pengen bilang sih Kak ya, yang dasarnya banget fundamentalnya itu jangan reaktif langsung, jangan defensif juga sih Kalala, begitu Kalala.
1: Oke, terus kalau misalnya kamu misalnya di posisi yang lagi ada viral nih ya, ada masalah perusahaan yang viral gitu ya, cara ngeresponnya gimana tuh? Cara ngerespon kritiknya tanpa terkesan defensif, itu gimana tuh?
0: Oke, okay. Kalau aku pribadi Kak, dari pengalaman kerjaku ya Kak, mungkin aku emang gak terlalu di PR, tapi banyak banget ngobrol sama temen-temenku yang di PR. Nah, PR ini kan adalah salah satu departemen yang penting banget dari cara corporate communication atau dari cara komunikasi korporat gitu. Jadi PR ini menurutku Kak harus cepat tanggap dan juga udah punya namanya apa sih Kak, kayak pedoman ya, okay, kayak aturan gitu, apa sih yang harus dilakukan. Nah, itu tuh biasanya udah ada dari merekanya, jadi tuh kayak rahasia perusahaan banget. Tapi usually kayak gimana biar kayak gak langsung dianggapnya, oh ini kenapa brandnya atau kayak perusahaannya kayak kesannya nyalahin atau nyudutin, itu adalah pertama mengerti dulu gitu, kayak mengerti dari apa yang dituduhkan gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang acknowledge dulu gitu, kayak akui dulu masalahnya, kayak oh kenapa ya kayak bisa kayak gitu, kenapa misalnya ada yang langsung nyerang itu, jangan langsung oh enggak gitu loh, enggak gitu, kami enggak gitu. Itu tuh
1: bener.
0: Iya Kak, kalau kayak gitu kayak mungkin bisa dibilang kayak kemarin langsung rame itu bakal kemana-mana Kak, dan melihat tendensi publik gitu ya, di Indonesia tuh sangat jujur, sangat gampang kita netizen Indonesia tuh saling bantu buat kayak ini mah jangan dipercaya karena iya, kemarin gini-gini loh Pak.
1: Bener, gitu kan
0: kalau percaya gak sih kayak gitu?
1: Iya, aku setuju juga.
0: Jadi kayak menurutku sih pertama juga jangan langsung defensif, itu dengan acknowledge dulu kayak kita ada salah nih, why, salahnya kenapa gitu. Nah, itu pertama dua. Terus abis tahu nih kayak mengerti nih kayak ada apa yang dipermasalahkan tuh, lalu ada tindakannya Kak. Jadi jangan hanya minta maaf, jadi kayak langsung bertindak juga gitu loh, kayak jadi kemarin tuh yang terjadi itu adalah apa-apa. Nah, itu kronologi tuh penting banget Kak. Jadi ada juga namanya crisis management atau communication, crisis communication. Nah, itu biasanya teman-teman PR sih yang bekerjanya ya. Tapi usually mereka itu kalau misalnya ada tuduhan atau sebagainya tuh, mereka tuh kalau misalnya sering notice, mereka tuh pasti ngomong kayak terima kasih atas responsnya atau terima kasih atas kritiknya kami gitu-gitu. Yeah. Nah, itu di situ menunjukin nih Kak kalau misalnya kita perusahaan tuh terbuka untuk kritik, saran ataupun ada masalah gitu. Mungkin dari situ terakhir mungkin kayak assuring itu paling terakhir bisa diomongin ke teman-teman publik atau publik-publik gitu kan, apalagi kalau udah perusahaan gede nih kayak misalnya nauzubillah sih ya, tapi let's say RRI kan banyak banget nih kalau udah 30.000 ya Kak di Instagram. Yeah. Nah, itu kan publik-publik Bandung gitu, kayak ini Bandung-Bandung muda nih, kayak Pro 2 apalagi, kayak pengen tahu kenapa atau apanya tuh. Jadi kita sebagai brand tuh punya kewajiban untuk memberitahu mereka kronologi dan juga kayak mengasur atau kayak assure tuh kayak meyakinkan gitu. Kalau misalnya kita tuh bakal ngelanjutin dengan cara yang emang benar gitu. Jadi gak langsung saling sebut salah atau kayak reaktif gitu sih Kak. Mungkin yang aku bisa bilang, maaf panjang banget gitu.
1: Iya. Nggak, makanya kita harus ketemu langsung ya Kak Radinal ya.
0: Aduh, kayaknya kalau kita bakal ngobrolnya panjang banget.
1: Iya lagi. Gitu. Itu bisa dibawa tuh seluruh segmen Sore Ceria ya sama obrolan kita.
0: Aduh ya ampun. Pro 2, terima kasih jujur.
1: Tapi ada nih, aku satu mau nanya gitu juga ya. Sebenarnya menurut kakak sendiri boleh, bisa nggak keviralan nih yang misalnya awalnya negatif ya about this perusahaan ini gitu, tapi justru ini sebenarnya bisa juga nih dirubah jadi momentum perusahaan untuk memperbaiki pelayanan dan membangun kepercayaan lagi. Menurut kamu itu possible nggak?
0: Oke, Okay, Kak. Jadi tadi kan possible atau enggak ya, Kak? Kalau misalnya kita ngomongin possible atau enggak, pasti possible. Tapi lihat lagi kayak scene once dari kejadiannya gimana, Kak. Nah, kalau misalnya let's say kita yang, aduh, aku kita ngomong aja yang kemarin lah ya, pasti pada tahu yang kemarin tuh yang gimana. Jadi aku gak enak dulu kalau nyebut merah, tapi yang kemarin itu jujur itu sangat reaktif. Salah satunya reaktif itu karena udah ada keluhan dan sebagainya, itu tuh ditambah dengan si customernya adalah influencer, ya kan Kak Lala. Jadi menurutku dia tuh step-stepnya tuh tidak bisa ngebangun lagi dalam waktu dekat mungkinnya, karena itu sangat-sangat udah telat gitu kalau bisa dibilang. Nah, kalau misalnya bilang possible atau enggak, itu possible. Dan ngebangun brand atau trust, kepercayaan lagi kepada brand itu bisa dengan tadi Kak, salah satunya itu adalah make sure kalau misalnya kita sebagai brand tuh tahu salah kita di mana. Apalagi kalau emang kita yang salah ya, itu emang harus minta maaf. Minta maaf ya teman-teman, jangan pernah tidak minta maaf gitu. Kayak udahlah minta maaf aja, minta maaf itu penting juga. Tapi minta maafnya jangan yang kayak setengah-setengah juga. Jangan kayak yaudah kita minta maaf deh, maaf ya kayak gitu, jangan. Karena publik juga bakal tahu gitu. Nah, minta maaf ini di sini biasanya dengan bahasa crisis communication ya. Pertama, minta maaf, terima kasih kritik saran, lalu juga kayak address kronologi gimana, lalu di akhirnya mungkin bilang kayak nanti langkah selanjutnya kita bakal bawa kemana. Itu penting banget di mungkin sebelum rame banget gitu ya, mungkin 24 jam sebelum rame viral itu, karena bakal kemana-mana. Apalagi sekarang gampang banget orang tuh nge-viral-viralin loh Kak gitu.
1: Bener.
0: Ngebangun brandnya lagi tuh salah satunya dengan yang tadi Kak, karena kalau misalnya kita udah ngebangun atau kayak brand tuh kesannya, oh ini brandnya proaktif ya, kayak ada tanggapan atau ada langsung ngomong, itu orang juga bisa kayak mikir sih, maksudnya kayak orang teman-teman tuh di netizen publik tuh bakal bisa kayak, oh ini brandnya kayaknya bener sih legit, kayak ada miskomunikasi gitu. Gitu sih Kak, jadi menurutku dari situ, jadi perusahaan tuh harus tahu kapan reaktif dan kapan emang harus nggak reaktif gitu sih Kak. Gitu sih Kak paling.
1: Oke, wow teman Pro 2, ini benar-benar ilmu yang daging dan sebenarnya nggak bisa disingkat dalam 10 menit ya Cardinal ya.
0: Aduh jujur ya Kak, maaf banget. Ini harus 30 menit Kak jujur.
1: Iya, harus 30 menit, harus ketemu langsung sih sebenarnya gitu.
0: Ayo dong, pengen kenalan.
1: Iya dong.
0: Betulnya penyanyi juga nih, Kak Lala ya, BTW maaf nambahin
1: dikit. Boleh, boleh.
0: Kamu penyanyi. Kalau tuh penyanyi ya, pengen nyanyi nanti ya Kak, bareng-bareng ya.
1: Boleh dong, boleh. Anyway, kita semua berterima kasih banget sama Cardinal udah berbagi nih tentang ya sedikitnya pengetahuan lah ya tentang perusahaan dan tentang menghadapi ya netizen-netizen gitu ya.
0: Ya Kak.
1: Nanti kita ngobrol aman, lagi. Semoga langsung ketemu ya kita ya.
0: Amin Kak, amin. Dan semoga ilmunya kepake juga Kak. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut juga bisa kali ya kita entah ketemu atau aku juga belajar bareng deh sama Kak Lala, sama kakak-kakak Pro 2 ataupun teman-teman yang dengerin gitu. Follow aja IG-ku di banalisasi ya.
1: Oke.
0: Nggak tahu diri ya.
1: Gak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Cardinal ya. Talk to you later. See you and bye-bye.
0: Bye-bye. Thank
1: you. Wah seru banget ya ngobrol sama Cardinal. Jujur gak bisa kalau cuman 10 menit ya teman Pro 2. Tapi apa daya. Ya semoga kita bisa ketemu langsung dan ngobrol sama Cardinal.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu, disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. Gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.

Tahun produksi sesaat lagi kita akan mendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk ambil wudu dan siapin ya alat sholatnya. Dan saya tun terus di 96 FM.

0: ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Pro2 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala kebenaran.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

Udah pada tahu belum aktor Charles Melton? Dia itu gantengnya ganteng banget lagi. Jujur, karena dia... Aduh, ganteng banget. Dia akan memerankan Kakashi untuk film Naruto. Oh my God, Naruto live action. Ini adalah mimpi yang didam-idamkan oleh para penonton Naruto ya. Gue mau bilang wibu, tapi karena gak semua yang gini. Aduh, gimana sih? Ngomongnya gini loh, maksudnya gak semua yang nonton Naruto itu wibu. Jadi bisa aja mereka memang nonton anime waktu dulu mereka masih kecil, waktu SD misalnya. Karena kan kita suka nonton ya di acara TV pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Atau sore ya, aku lupa juga. Oh sore. Kalau pagi ada lagi si Chuck Zone gitu. Ini Charles Melton, gak tahu ya, aku belum ngelihat visionnya as Kakashi, tapi gak tahu kalau di filmnya gimana sih. Jadi rumah produksi Lionsgate kabarkan mendekati aktor Charles Melton untuk memerankan karakter Kakashi ini dalam film live action Naruto. Dan sering proyek adaptasi manga dan anime populer Jepang tersebut memasuki tahap pencarian pemeran ya. Jadi dicarilah kayak, oh kayaknya si Charles Melton nih oke deh buat Kakashi gitu. Nah, dilansir dari Variety, Melton tuh dikabarkan dipertimbangkan ya untuk memerankan Kakashi Hatake, itu sosok ninja senior yang menjadi mentor bagi perkembangan Naruto Uzumaki, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha dan Sakura Haruno. Variety juga udah menghubungi pihak Lionsgate untuk minta tanggapan resminya mengenai kabar pendekatan terhadap Melton. Jadi masih kabar burung ya teman pro 2 ya. Jadi belum pasti gitu, cuman semoga ya, karena gantengnya ganteng banget lagi. Kayaknya dia ini aku jarang sih nonton si lihat si Charles Melton memerankan film gitu. Mungkin dia lagi berkembang gitu ya. Dan Melton juga jadi salah satu aktor yang mendapat perhatian besar setelah memperoleh nominasi Emmy berkat penampilan dalam musim kedua serial Beef. Dan juga mendapat pujian kritikus melalui aktingnya dalam film May December. Oh, pantas. Aku belum nonton dua film itu, teman pro 2. Nah, proyek tersebut dipimpin sutradara Dustin Daniel Cretton yang sebelumnya menyutradarai Shang-Chi dan The Legend of Ten Rings. Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings dan Spider-Man Brand New Day. Wow, baru banget kemarin ya. Dan selain menyutradarai ya, si Cretton ini juga terlibat dalam proyek Naruto sebagai produser bersama Jaehyun Moonford melalui perusahaan Hisako barengan sama Evie Arad, Eri Arad, Emi Yu dari Arad Production dan Jeremy Lat Cam gitu. Jadi tim produksi sejak bulan lalu juga melakukan pencarian pemeran secara global teman pro 2 untuk tiga karakter utama dalam cerita, yaitu Naruto, Sasuke sama Sakuranya. Nah, audisinya itu diarahkan untuk menemukan pemeran yang mampu menangkap karakter remaja dengan kepribadian dan latar belakang berbeda teman pro 2. Sedangkan kalau Naruto-nya ini kan digambarkan sebagai ninja yang remaja ya, masih muda dia dan masih semangat dan keras kepala juga, tapi hatinya itu baik dan cita-citanya untuk menjadi pelindung dan pemimpin komunitas ninja di desanya. Jadi mulia ya cita-cita Naruto ini ya. Siapa yang cita-citanya jadi Naruto? Naruto in different way maksudnya ya. Dan untuk karakter Sasuke dikenal sebagai sosok yang jenius, tapi dia juga dingin gitu ya dan penyendiri, kalau bahasa Sundanya mah tiis gitu dia teh. Dan tim produksi juga disebut membidik aktor keturunan Asia atau Asia Amerika lah ya untuk Sasuke. Dan kriteria ras serupa juga ditetapkan untuk karakter Sakura yang digambarkan sebagai sosok cerdas sekaligus emosional teman pro 2. Jadi siapa yang udah gak sabar banget untuk nonton film live actionnya Naruto? Karena at least ya minimal walaupun kita nggak tahu atau nggak pernah nonton Naruto, tapi kita tahu nih Naruto tuh yang mana, Sasuke tuh yang mana, Sakura tuh yang mana gitu, minimal kita tahu gitu. Karena ya thank you Naruto sudah menemani masa-masa kecil kami.

0: lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palette Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes. Sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya, mm-hmm, percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke. Apa dulu?
4: Waktu itu pernah idolanya, misalnya pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku.
4: Yes.
3: Tapi bener, cowok tuh kayak gitu ya.
4: Bener ya.
3: Kenapa ya?
4: Kayak proud aja gitu, wih ini jagoan orang gitu.
3: Iya, yeah, kalau gak ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Nah, itu aku dulu itu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mama kayak, gue makan bayam biar kayak Popeye, ini udah gede tetep. Repet.

0: Okay.
1: Tertipu saya. Yang kedua, yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bakal bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
2: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya, ya. Tapi gak langsung dicuci guys, disimpan. Kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
1: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit akan kita ganti gitu.
2: Betul, seacan bau hangru guys, itu jeans masih akan selalu dipakai.
1: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan, mungkinnya cowoknya, wah, kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
2: Tanya, gitu, tanya, ah ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
1: Itu malah, kapan sih kamu gak usah ngerti gitu dong? Nah, jawabnya pasti gitu.
2: Iya, iya, iya lagi, iya lagi. Ada lagi?
1: Ada lagi. Hmm. Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna. Bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat semua sajadah.
2: Kabeh, ayah.
1: Laptop. Tapi dalam kursi yang sama, bener gak?
2: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game, atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga ayah kabeh didinya. Kecuali sepatu hungkul nuntut
1: ya. Bener. Ya, kalau sepatu enggak. Tapi ternyata bener.
2: Semua jaket, ya? Namru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
1: Bener, bener. Itu gantungan baju, iya. Kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku.
2: Semua ada pokoknya mah. Dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweh neangan pulpen, riweh yeah, dimananya gitu.
1: Padahal di kursinya gitu.
2: Karena ya, pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan. Oh. Makanya kalau misalnya nyari benda kecilnya rada riweh lelaki mah.
1: Oh pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka, kalau nyari sendiri gak tahu pas bagian mah di mana langsung ada. Ada.
3: FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
0: RRI Pro 2 Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Teman Perudah, terima kasih banyak yang udah dengerin Lala di sore ceria hari ini. Yeay, dari jam 3 sampai sekarang udah mau jam 7 ya, sebentar lagi. Tapi kamu gak usah sedih, karena juga malam kamu bakal ditemenin sama Raya Alivia, kalau gak salah. Tapi kayaknya Raya deh, iya gak usah sedih ya. Nanti dari jam 8, karena jam 7 kita bakal dengerin Music Live Chat dulu dari Jakarta dan tentunya seluruh Indonesia. Sekali lagi Lala mau bilang terima kasih banyak ya. Yaudah deh, stay tune terus di 96FM ya. Nanti kita ketemu lagi besok, aku siaran di Spada sama pagi Tempro 2 dari jam 5 sampai jam 10. Yaudah, kapan-kapan lagi. Stay safe and stay healthy. See you and bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Selamat datang di Fabra 2 Jaga Malam bersama Raya Alifa. Film dokumenter dari Oasis Don't Look Back in Anger ini resmi merilis trailer resminya dengan memperlihatkan gambaran perjalanan reuni Liam dan juga Noel Gallagher melalui tour Oasis Live 25. Filmnya juga menjadi salah satu dokumenter musik yang paling dinantikan dan jadwalkan nampain di bioskop Amerika Serikat dan sejumlah layar IMAX pada 11 September 2026 dan juga IMAX Early Access pada tanggal 9 September mendatang.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Our Birthday resmi debut menjadi sebuah girl group JYP pertama dalam 4 tahun setelah NMAX debut pada tahun 2024. Our Birthday sendiri merupakan salah satu nama yang menggambarkan keinginan para member untuk bisa menjadikan hari-hari biasa terasa spesial seperti saat hari ulang tahun. Our Birthday debut dengan EP perdana Our Birthday yang berisi 4 lagu yaitu Squeezy, Our Birthday, dan juga 2 lagu pre-debut Hungry, Side A, and also Side B.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
0: Merayakan 25 tahun album. Mereka ini mengumumkan edisi 25 tahun dari album Glitter dan juga merilis kolaborasi baru bersama Rachel Jordan yang rilis pada tanggal 30 Oktober mendatang. Tidak hanya itu, Mariah Carey juga meluncurkan versi baru dari lagu Didn't Mean to Turn You On yang berkolaborasi bersama dengan Rachel Jordan, penyanyi penulis lagu asal Kanada. Kabarnya juga diumumkan melalui sebuah teaser di media sosial dengan Mariah Carey yang menunjukkan bahwa era perayaan Glitter resmi dimulai.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Teman Pro 2 di jam 7 sampai dengan jam 8 malam ini kamu bakalan bareng-bareng dengerin Pro 2 Jakarta, yaitu adalah Music Live Chat. Dan juga nanti barengan balik lagi di area di Pro 2 Bandung barengan sama Relva di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pingin ngobrol-ngobrol, pingin seru-seruan juga, pingin bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105. Atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, uh-huh, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian kita kan masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, oke. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya. Daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius okay. Gini ya. Gini. Oh wow. Wah wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya, ulan terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Okay. Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh bedanya, kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak, ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Christianti, terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
2: seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline, offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue, jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata, ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke, oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini lagu seru.
1: Dance music.
0: Oke, oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru, seru, seru, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Iya, kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong, ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung ya udah
0: blar. Alright. Menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPR RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Rizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah berasa, lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinan

0: masih
1: kuat ya,
0: masih kencang banget.
1: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan,
0: sangat sulit.
1: Ya.
0: Jadi, menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
1: mengikhlaskan
0: cinta sejati. Asik.
1: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
0: Iya.
1: Seperti itu ya berarti.
0: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu. Tapi lo harus lepasin gitu.
1: Benar.
0: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu. Gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo. Tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
1: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
0: Ember.
1: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
0: mentok
1: mungkin
0: banget.
1: Tinggi banget ya.
0: Asli.
1: Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini gak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
0: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
1: Bener-bener.
0: Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar.
0: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
1: Susah
0: udah
1: juga.
0: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke. Tapi apa nih? Mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, nggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta
1: berarti
0: yang
1: ya?
0: Tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh. Misalnya kan ada yang kayak gitu.
1: Iya
0: gitu,
1: nekat ya.
0: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekatnya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekatnya nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih. Harus bisa mencintai diri kita sendiri. Harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar-benar. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga, ya, benar kan?

0: untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Gitu kan. Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita enggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, enggak bisa. Karena kita enggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat.
0: Benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempat di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari belum dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: puitis gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya, tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary ya, bread nih, kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih, dari suara mereka tuh kedeng tuh. Kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini nggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layer-layer. Panjang. Kayak apa dari depan sampai belakang alat tuh. Gak berhenti tuh.
0: Iya, ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya, berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya, boleh banget. Masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di spill ya udah tadi.
1: Enggak boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke,
1: okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia soloist gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Kayaknya dia denger nih dia.
0: Oh iya. Soalnya
1: sebelum gue kesini, tapi gue bisa parang sama dia. Gue mau ke Pro 2, gue bilang gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Ya kan pasti di nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu tuh jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong begitu tuh kayak maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: ya. Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Hard selling. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun
1: ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin, gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik
0: kan ya. Awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih banget ya, sedih banget.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih Marika.
1: Thank you
0: so much. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger di dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Aduh, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ibu teman Pro 2, hai barengan sama Raya Alifa di Jaga Malam Raya. Senang banget teman Pro 2 finally bisa menyapa kamu di malam-malam hari ini. Dan juga spesial banget ya, Raya hari ini juga hadir di live TikToknya Pro 2 Bandung. Jadi buat kamu, yuk langsung join di @pro2bd. Kita ngobrol seru-seruan, cerita-cerita. Apalagi kalau mood kamu tuh emang lagi sama kayak aku ya, kayak agak-agak sedih gitu malam hari ini. But it's okay teman Pro 2, semua bisa dibicarain, semua bisa diobrolin ya, semua bisa diceritain. Jadi tuh pokoknya tetap stay tune pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. 2 FM.

0: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
3: Menurut versi gue ya, dia merdeka itu tuh bebas, atau mungkin bisa dibilang gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.
4: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

Motif batik Sidoasi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asi, yang berarti kasih sayang. Sehingga Sido Asi dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Damn, baby. I just don't understand what we went wrong. I gave you my heart. I gave you my soul.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
1: Yo teman Pro 2 barengan sama Raya Liva pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dan malam hari ini teman Pro 2 Raya bakalan ngobrol barengan sama Kak Teranova. Dan kita bakalan coba say hi dulu ya. Halo Kak Teranova.
4: Halo.
1: Halo. Halo Kak. By the way nih kalau Kak Teranova biasa dipanggil apa nih Kak?
4: Tera aja.
1: Tera aja. Oke, Kak Tera ini adalah owner dari Warung Ubi Ibu.
4: Betul.
1: Oke.
4: Ada yang udah tahu belum Warung Ubi Ibu?
1: Wah.

0: yang kita belum bisa lewatin karena ini sangat-sangat benar-benar keren banget kalau aku lihat dari posternya nih ya. By the way nih Kak Tera, boleh diceritain nggak sih Kak kalau untuk dari Pasar Mengilas sendiri ini adalah event baru atau memang sudah pernah ada sebelumnya nih?
1: Sebetulnya si Pasar Mulia itu kita bikin untuk menyertai kegiatan pameran lukisan, pameran lukisan karya karena di Natat Maja yang sebetulnya kakek saya. Jadi untuk meramaikan, kami bikin Pasar Mungil.
0: Wow, Pasar Mungil. Oke, boleh lanjut lagi ceritanya?
1: Nah, si Pasar Mungil ini sebetulnya diorganisasi sama komunitas Taman Kota yang pada tahun sebelumnya bikin juga kegiatan namanya Senjalogi. Itu tuh seperti kegiatan bazar komunitas itu. Dan sekarang juga kita ngajak komunitas juga untuk bergabung untuk mengisi acara bazar tersebut.
0: Jadi memang ini adalah mungkin event yang memang dibuat khusus berarti ya Kak ya?
1: Betul.
0: Berarti ini nanti untuk di Pasar Mungil sendiri ini mungkin dari background story-nya itu seperti apa Kak Tera? Halo Kak? Halo? Oke, teman pro 2 kita tadi. Coba. Halo Kak?
1: Halo,
0: tadi sempat hilang nih Kak Tera, boleh diulangi Kak?
1: Oke. Jadi event Pasar Mungil itu tadinya memang kalau kita mengikut waktu itu kita bikin Senjalogi itu banyak yang antusias gitu, pengen lagi. Cuman kayaknya kita nggak mau terlalu sering gitu kan, karena ya kita memang basicnya bukan event organizer gitu, jadi diinisiasi sama komunitas yang mungkin terbatas ya gitu. Nah kemudian karena ini kebetulan ada acara pameran, kita bikin aja mini bazar, kita kasih namanya Pasar Mungil gitu, karena hanya ada sedikit tenan dan acaranya juga nggak terlalu besar-besaran.
0: Tapi isinya terlihat hangat sekali ini ya Kak, kalau dari pemilihan poster dan lain sebagainya nih teman Pro 2. Nah berarti untuk pamerannya sendiri nih Kak, nanti apakah akan memiliki tema khusus nanti untuk pamerannya nih Kak Tera?
1: Untuk pamerannya sendiri kan sebetulnya udah berlangsung dari minggu lalu kan. Jadi pameran ini tuh pameran rekonstruksi arsip kakek kami, karena sejak kakek meninggal kita belum pernah ngadain acara pameran lagi. Yang biasanya kakek tuh waktu masih hidup dia selalu mengadakan pameran setiap 17 Agustusan untuk merayakan HUT Indonesia gitu. Jadi setelah bertahun-tahun akhirnya kita bongkar gudang, akhirnya kita mau mengangkat beliau sebagai seniman. Yang sebetulnya kakek kami itu bukan seniman yang dikenal, tapi setelah kita telusuri dan semakin lama semakin ingin tahu informasinya, ternyata banyak hal yang mempengaruhi sejarah seni rupa di Bandung.
0: Berarti ternyata semakin Kak Tera dan juga keluarga mencari untuk rekonstruksi ini, ternyata semakin terbuka fakta-fakta yang menarik gitu ya Kak? Nah, berarti nih Kak, di tahun ini perayaan atau mungkin Pasar Mungil dan juga pastinya pameran dari rekonstruksi arsip Karnedi Nataat Maja ini kan menjadi satu hal yang akhirnya menjadi spesial banget gitu ya Kak di tahun ini. Apa challenge-nya dalam membuat pameran rekonstruksi ini Kak Tera?
1: Sebenarnya yang challenge-nya kita tuh waktunya
0: Berarti dari kapan tuh persiapannya?
1: Waktu awal kita deal sama Cap Sahabat itu 2 bulan lalu, tapi persiapan itu hanya 1 bulan gitu. Terus kami juga kayak mengumpulkan lukisannya, banyak yang kayak ini judulnya nggak ada, terus lukisannya ada yang udah nggak bagus, itu ada yang kondisinya udah rusak. Selain itu juga kami kesulitan menemukan tentang kakek gitu, karena misalnya kayak yang kita ketemukan, tapi akhirnya gitu melalui kuratorial dari WIPMAN kami, si ini jadi berkembang gitu ya, kita jadi cara mengumpulkan ingatan-ingatan

0: kegiatan kolektif gitu. Jadi ini sangat menarik sih gitu. Rencananya juga nanti satu minggu setelah pameran kita mau ngadain diskusi tentang kolektif memori gitulah gitu, tentang Karnadina Tatmadja gitu Kak.
1: Wow, berarti ini adalah satu rangkaian yang emang sudah dimulai sebelum dan juga sesudah 17 Agustus berarti ya Kak Tera ya.
0: Iya betul.
1: Teman Pro2. Nah Kak Tera, kita bakalan ngobrol lagi, tapi kita bakalan take break dulu sebentar ya Kak ya. Dan juga teman-teman Pro2 yang mau bertanya juga boleh banget. Teman Pro2, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke Wawa, ataupun juga kamu bisa langsung ke live TikTok kita di teman Pro2 di @pro_2. Jadi kita bakalan take break dulu sebentar, nanti kembali lagi pasti masih di Pro2 Bandung.
2: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
1: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
2: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
3: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bagus sebenarnya.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Oke teman-teman Pro 2, di malam hari ini kita masih ngobrol barengan sama Kak Tera dari Warung Ubi Ibu. Dan juga kita bakalan ngobrol seputar Pasar Mungil. Halo Kak Tera.
4: Halo.
3: Oke, kembali lagi. By the way, ternyata Kak Tera itu di hari ini lagi ada ngelapak juga ya Kak ya?
4: Iya, kita lagi pop up di taman.
3: Boleh di-spill gak tuh Kak, di taman mana kalau di hari ini?
4: Di Taman Cibenying, depannya Selaras Guest House.
3: Okay.
4: Jadi kita tuh lapaknya setiap hari Minggu pagi sama setiap Jumat sore. Tapi kalau Jumat 2 minggu sekali.
3: Oh gitu, jadi memang ini event pop up banget ya, artinya 2 minggu sekali gitu berarti ya.
4: Iya, ini yang reguler lah pokoknya. Kalau yang hari-hari lain biasanya kalau kita diajakin pop up sama kafe atau tempat-tempat tertentu gitu.
3: Okay.
4: Pokoknya kita panggilan.
3: Oke, pokoknya tersedia jika dipanggil gitu berarti ya Kak. Oke.
4: Kita bisa dipanggil dan bisa menyiapkan menu apa saja yang diinginkan.
3: Okay.
4: By the way, kita pernah juga loh pop up di RRI.
3: Bener.
4: 2 tahun lalu di acara Bintang Radio itu juga.
3: Bener kan Kak, dan sebentar lagi gak kerasa udah mau Bintang Radio lagi loh Kak Tera.
4: Iya makanya pasti
3: dong
4: Bintang Radio lagi ya. Seru banget itu.
3: Buka lagi dong Kak nanti ya. Oke, siap. Nah, by the way ini tadi kita udah sempet juga ngobrolin sedikit soal Pasar Mungil dan juga ada pameran dari rekonstruksi karya rekonstruksi arsip Karnedina Atta Atmaja. Ya, bahwa ternyata di sini juga adalah kakek dari Kak Tera ya, Kak ya. Yang tadi kita sempet ngobrol di First Talk teman Pro 2. Nah, ini pemilihan Pasar Mungil ini kenapa namanya Pasar Mungil, Kak?
4: Tadinya mau kita kasih nama mini bazar.
3: Oh, mini bazar, oke.
4: Cuman kayaknya kalau pakai bahasa Indonesia lucu deh gitu, Pasar Mungil gitu. Karena memang tenannya juga kita nggak banyak, hanya ada 11 tenan gitu.
3: Oke.
4: Dan dari beda-beda, beda-beda bidang gitu.
3: Berarti pas banget kalau misalkan namanya Pasar Mungil ya Kak Tera. Betul. Soalnya kalau misalkan
4: karena sebelum-sebelumnya pas bikin acara Senjalogi yang terakhir itu ada sekitar 30 tenan, ini ya berarti sepertiganya lah ya.
3: Oke, jadi benar-benar ini pas banget dengan namanya ya teman Pro 2 ya. Nah, berarti nih Kak kalau misalkan teman-teman Pro 2 ini datang ke acara Pasar Mungil ini nih ya Kak, itu tuh bisa free Kak untuk masuk ke pamerannya atau bagaimana Kak? Boleh diceritain Kak Tera?
4: Free entry dong untuk masuk ke Pasar Mungil, termasuk ke pamerannya juga semuanya free entry gitu. Karena di situ kan kita memang acara komunitas ya, jadi nggak perlu pakai tiket-tiket segala. Kemarin aja sebenarnya ada yang nanya gitu, Kak masuknya bayar atau enggak? Oh free entry dong, kita bebas pokoknya.
3: Pokoknya bebas asal ngumpul dan beli ya Kak, makan-makan dan minumannya ya.
4: Gitu.
3: Oke, berarti nih Kak Tera untuk persiapannya menuju besok nih Kak, bahkan udah kayaknya nih hamin 12 jam ya. Belum ya Kak?
4: Hampir.
3: Hampir ya, gimana persiapannya?
4: Iya, bener.
3: Sebentar lagi loh Kak.
4: Gak ada, kita gak ada persiapan apa-apa sih sebenarnya kita. Terus jadi kayak kemarin kita cuma kotak-kotakan sama para tenan. Kayak besok mau datang jam berapa nih? Mau loadingin jam berapa? Oke, besok kita datang jam 9 ya. Oke, yaudah besok berarti aku datang jam 9 untuk buka pintu. Ya gitu aja sih, jadi kita bawa alat masing-masing gitu. Maksudnya kayak dekor juga kita karena memang sih tempatnya juga udah estetik ya di Cap Sahabat gitu. Jadi kayak dekor kita bawa masing-masing. Pokoknya karena kita suasananya komunitas ya kita saling aja gitu. Misalnya kayak, oh ini kita gak ada meja nih atau apa, ayo bantuin nih dari lapak yang lain nih, ada yang punya meja gak, ada apa ya, kayak gitu.
3: Oke, berarti dari tempatnya memang sudah sangat estetik berarti ya Kak Tera ya, untuk tempatnya sendiri ya. Nah aku tuh dapat bocoran, katanya Kak Tera ini juga adalah salah satu anggota dari komunitas Taman Kota. Jadi aku mau verifikasi dua arah nih, bener gak Kak?
4: Iya betul.
3: Berarti komunitas Taman Kota ini apa nih Kak Tera, boleh diceritain Kak?
4: Nah kalau komunitas Taman Kota itu sebenarnya kayak, sebenarnya dulu tuh kita kayak nongkrong-nongkrong di taman kan. Dan kenapa kita nongkrong di taman? Karena kita mau reclaim public space itu. Karena dulu tuh kayak orang-orang tuh agak risih gitu untuk berkegiatan aktivitas di taman. Karena mungkin taman dulu sama sekarang agak berbeda ya. Orang-orang tuh kayak agak enggan gitu untuk main di taman. Dan sebenarnya di taman sendiri kita kegiatannya adalah sifatnya edukasi gitu. Jadi kita bermain sama anak-anak, kita siapin baca buku gratis, permainan, dan untuk media untuk orang-orang dewasanya untuk nongkrong, ngumpul bareng. Sementara anaknya main dengan workshop-workshop gitu. Terus ya kadang-kadang juga kita mengadakan kayak diskusi buku atau acara musik kayak gitu.
3: Oke, jadi memang mengakomodir tadi adalah teman-teman yang memang satu frekuensi dan suka nongkrong di taman gitu berarti ya kak?
4: Iya, kak, okay. Itu udah lama banget sih dari tahun 2007-2010 mungkin ya.
3: Oh udah lama banget ya. Wow, teman pro dua ya.
4: Anak-anaknya sekarang udah pada kuliah.
3: Udah sangat ini ya kak, dulu masih kecil sekarang udah kuliah tuh kerasa banget gapnya berarti ya kak.
4: Emang.
3: Oke. Nah, by the way satu hal juga nih yang aku notice dari Kak Tera, kalau Kak Tera ini tuh sepertinya memang suka banget dengan taman ya, Kak?
4: Betul.
3: Nah, kenapa Kak Tera bisa suka sama taman tuh? Kenapa? Apa yang bikin Kak Tera jadi suka?
4: Kalau aku sih ngerasa kalau taman itu sebagai public space itu kan dia sifatnya terbuka, terus banyak tanaman-tanaman dan memungkinkan berbagai aktivitas gitu kan. Terus hegar, ya kalau kita ke gunung atau kemana emang alam ya, cuman kayak ini sih alam yang di kota gitu, jadi kayak menurutku agak di tengah-tengah yang jadinya cocok gitu.
3: Oke, jadi nggak terlalu jauh untuk digapai, tapi untuk alamnya dapet gitu berarti ya Kak Tera ya. Win-win iya, solution bener. Berarti.
4: Terus yang memungkinkan banyak aktivitas juga ya, kayak untuk olahraga, untuk apa, dan deket kemana-mana gitu.
3: Oh, bener banget teman pro, ini bisa juga menjadi salah satu place to go kamu. Mungkin kamu yang udah bingung mau kemana tapi juga nggak bisa pergi jauh-jauh, mungkin bisa discover taman terdekat dari tempat kamu, teman Pro 2 pastinya nih ya. Oke, Kak Tera, by the way ini kan acaranya akan berlangsung besok dan juga lusa, mungkin boleh diajakin teman Pro 2-nya kira-kira nanti di sana tuh bakalan ada aktivitas apa yang wajib untuk dicoba tuh Kak?
4: Oke teman-teman, nanti aktivitasnya untuk besok tanggal 22 dan 23 akan ada berbagai booth, ada booth lawang buku yang menjual buku-buku vintage, lalu ada pamolahan sangkuriang, lalu ada kinkinesia yang bikin book binding dan kerajinan dari kulit. Terus ada koperasi Bumi Sadaya. Itu ada koperasi juga yang jualan craft dan yang juga melibatkan komunitas. Terus ada Mirdik yang jualan furniture dari kayu. Namanya Mirdik karena miring dikit, jadi bikinnya nggak presisi. Tapi
3: oh gitu, oke. Okay. Estetiknya. Estetiknya dapat ya, Kak, walaupun miring dikit ya.
4: Dapat. Nah, terus ada warung Ubi Ibu juga untuk F&B-nya, sama ada kopi Poka. Nah, okay. Terus ada juga The Thrift. Terus ada toko Abulat Bunga. Toko Abulat Bunga itu sebenarnya produk saya dan teman-teman. Jadi ada beberapa teman yang menitipkan produk-produknya. Mungkin mereka nggak punya toko atau gimana, jadi bisa nitip sedikit-sedikit produknya di toko Abulat Bunga. Juga satu lagi ada, apalagi kok aku lupa ya? udah semua kayak saya sebut.
3: Oke deh kalau gitu, karena acaranya besok ya Kak.
4: Oke. Iya, untuk acaranya sendiri. Oh, di sana di Cap Sahabat sendiri juga kan Cap Sahabat juga punya kafe sendiri dan di situ juga ada restoran Jepang yang wajib dicoba, namanya Dorama, dengan menu gyozanya nih mereka tuh. Jadi kita kerja sama bareng dan di sana juga ada merchandise teman-teman kolektif seni di Bandung. Juga jangan lupa ada merchandise-nya karena di Natal aja.
3: Oke, okay. Jadi spesial ya. Tera ya pokoknya besok dan juga lusa teman Prodo ini juga bisa menjadi salah satu activity yang bisa kamu lakuin juga di weekend, apalagi buat kamu-kamu yang pengen ke Bandung dan pengen ngelakuin suatu hal yang baru. Ya Kak Tera, terima kasih banyak Kak udah spend waktu malam ini barengan sama Prodo 2 Bandung. Mudah-mudahan apa yang tadi Kak Tera sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Prodo 2 yang juga ini join lewat S96 FM, lewat WhatsApp dan juga lewat live TikTok ya. Terima kasih banyak Kak Tera.
4: Okay. Terima kasih banyak semuanya.
3: Sama-sama,
4: terima kasih
3: Kak.
4: Para pendengar Pro 2 FM.
3: Kak Tera, sukses ya Kak acaranya. Nanti kita berkali ya. Besok ke sana deh Kak.
4: Iya, benar.
3: Siap. Thank you Kak Tera. See you.
4: Oke. Okay. Okay. Terima kasih ya.
3: Sama-sama kakak.
4: Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tahukah kamu, minuman yang tinggi akan gula seperti soda dapat membuat tubuh dehidrasi. Menurut sebuah studi di Denmark, meminum 1 liter soda cola teratur setiap hari dapat meningkatkan jumlah lemak di hati, otot, dan sekitar organ dalam perut. Penumpukan lemak ini dikaitkan dengan peningkatan resiko diabetes dan penyakit jantung.
1: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Yuk ke Pro 2 pastinya masih barengan sama Raya Alifa di Pro 2 bareng teman terbaik kamu di jam setengah 10 nih teman Pro. Raya juga udah live TikTok di @pro2bdg ya, seperti teman-teman yang lain juga di setiap malam kami menemani kamu teman Pro 2 untuk hadir dengan lebih apa ya kelihatan di live TikTok @pro2bdg. Malam hari ini Raya juga udah membuka nih teman Pro 2 kesempatan buat kamu-kamu yang pengen cerita di malam hari ini. Raya udah sempat lempar juga gitu ya pertanyaan ataupun mungkin kayak tema di malam hari ini, yaitu adalah pernah gak sih kamu ngerasa kayak dari pagi sampai sore you're very fine, kamu benar-benar baik-baik aja, tapi di sore ke malam kamu baru ngerasa kayak kayak sakit gitu teman Pro 2. Boleh dong di-spill ceritanya dari kamu ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg atau juga langsung komen di live TikTok kita. Jangan lupa untuk join live TikTok kita di @pro2bdg.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini? All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Baru kita Pro 2 barengan sama Rayali. Papa sih yang masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Aku masih pengen dong dengar ceritanya kamu. Menurut kamu pernah gak sih kamu ada di perasaan kayak kamu tuh doing fine malamnya, tapi di pagi menuju sorenya tuh kamu kayak kebalik teman Pro 2. Tuh kan saking nge-doing fine jadi kebalik. Kamu pernah gak ngerasa kayak dari pagi ke sore kamu tuh fine, tapi sore ke malam kamu tuh kayak tiba-tiba sedih, tiba-tiba kayak kepikiran banyak hal. Boleh di-spill teman Pro 2 ya. By the way, di jaga malam hari ini juga tadi ada dari Kak Onde-Onde di live TikTok @pro2bdg, katanya pengen diputerin lagunya dari Samuel Cipta yang Pencuri Malam. So buat kamu teman Pro 2 yang mau cerita lewat WhatsApp Pro 2 Bandung, boleh lewat live TikTok @pro2bdg juga boleh banget. Pokoknya tetap stay tune masih di Pro 2 Bandung.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

teman berdua pastinya barengan sama Raya Liva. Dan sekarang waktunya untuk cerita penutup hari, dimana kamu bisa cerita apapun untuk menutup hari kamu hari ini, supaya kalau misalkan kamu sedih besok gak kebawa, tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak senang masih bisa keinget sampai besok. Teman berdua langsung aja buat ceritain dan join live TikTok kita di @pero2bdg. Dan malam hari ini ada dari Fahmi, katanya pengen dong diputerin lagunya dari Tulus Kelana. Kak, aku lagi gak pengen cerita apa-apa, tapi aku pengen diputerin lagu ini. Oke deh, kalau gitu diputerin lagunya spesial buat kamu.

0: Aduh, kotak makeup aku tadi aku simpen di mana ya?
1: Nyariin kotak makeup mulu. Kali-kali nyariin aku, kek.
0: Apaan sih kamu gak jelas? Cepet bantu cariin.
1: Nah, ini kan kotak makeup kamu?
0: Iya, itu benar-benar. Thank you ya.
1: Sebelum aku kasihin, jawab dulu pertanyaan aku. Oke? Kotak apa yang menyakitkan?
0: Ih, gak tahu. Apaan sih? Buruan siniin.
1: Kotak sadar bahwa selama ini aku suka sama kamu. Teman terbaik.

0: naon cepetan isi kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John. Kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
1: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John, saya juga sama kok.
1: Jongkok di kloset duduk.
0: Duduk.

Dan teman Pro 2, kayak yang tadi aku udah spill ya, kalau misalkan kamu pernah gak sih ada di posisi kayak kamu tuh pagi ke sorenya tuh kamu happy, tapi sore ke malamnya tuh kamu enggak. Nah, di malam hari ini ada juga nih dari Iqbal yang dia tuh bilang, kayak Kak waktu tadi bilang pas pagi ke sore happy, tapi sore ke malam sedih, entah kenapa kalian itu terasa deket banget. Oh, mungkin memang begitu cara kita bertahan. Siang hari sibuk, tertawa, bercanda, seolah semuanya baik-baik aja. Tapi pas malam datang, saat dunia mulai sepi, kita akhirnya berhadapan lagi dengan hal-hal yang dari tadi kita coba untuk lupakan. Kadang bukan karena kita masih pengen kembali, tapi ada bagian dari diri kita yang belum selesai menerima bahwa sesuatu memang sudah berubah. Oh my God, this is such a very beautiful rights ya teman-teman Prodo menurut aku. Dan katanya Iqbal nih, dia pengen request lagu buat siapapun yang siang ini terlihat baik-baik aja tapi malamnya diam-diam sedang berdamai dengan sesuatu yang enggak bisa diceritakan. Oh my God, so deep, deep banget. Ini Iqbal boleh banget nih ya, lagunya boleh di spill kira-kira mau putar lagu apa nih buat kamu-kamu yang siangnya terlihat baik-baik aja tapi malamnya diam-diam sedang berdamai dengan sesuatu yang enggak bisa diceritain. By the way, ini ada juga dari Sandi, katanya pengen lagunya Astaga Bercanda by Bunga Reza, katanya biar joget-joget. Oke. Okay. Di jam segini biar ini ya Sandi ya, biar ada bahagia-bahagianya gitu ya. Boleh deh kalau gitu reputerin lagunya spesial buat kamu.

parah gak sih? Kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun, tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri. Kenapa ya? Bisa jadi, kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Rayuan Pulau Kelapa. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan lagu yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Lirik lagu ini berisi tentang kehidupan alam Indonesia seperti flora, kepulauan, dan pantainya. Lagu ini menceritakan tentang negeri Indonesia yang sangat elok dan pasti sangat dicintai oleh rakyatnya. Harapannya akan selalu menjadi negeri tumpah darah yang akan tetap dipuja sepanjang masa. Dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa, terdapat beberapa kata yang menunjukkan keindahan Indonesia, yaitu elok, mulia, nan indah permai.

0: Berdua terima kasih banget buat kamu yang udah stay tune barengan sama Raya Alifa dari jam 7 tadi sampai dengan sekarang udah mau jam 12 malam teman Pro 2. By the way, abisin di jam 11 sampai dengan jam 12 waktunya untuk kamu dengerin Pro 2 Jazmer Music special untuk bisa menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Ketemu lagi barengan sama Raya Alifa besok di sore ceria jam 3 sore. Kalau gitu repot teman Pro 2, stay safe, stay healthy and see you. Bye bye.
1: Pro 2 FM. Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
1: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
2: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman taunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
3: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu. Duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
8: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Ampun, Kang Spider-Man. Ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 sampai satu saya menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah sekali tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyalna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pucuk mata cinta.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close mas, gak lihat ini jam berapa.
0: Saya telat cuma 20 menit loh mbak. Please mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: saya Farid Nurul Mubarok. Sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin menyampaikan harapan, semoga Indonesia yang berumur ke-79 ini mampu berperan menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi saya harap Indonesia menjadi negara yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari kemerdekaan di era saat ini adalah bagaimana Indonesia harus bisa menjadi negara yang memanusiakan manusia dan memberikan kemerdekaan kepada masyarakat. Karena saya melihat kedepannya Indonesia akan menjadi negara maju apabila bisa memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Dan bagi para pemuda dan pemudi, mari kita ambil peran untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Karena jika tidak oleh kita, maka oleh siapa lagi? Indonesia maju tergantung regenerasi para pemuda dan pemudinya. Maka ambil peran, ambil sejarah. Jangan hanya menjadi pemuda yang menikmati sejarah, tapi kitalah sebagai pemuda dan pemudi yang harus membuat sejarah di tanah kita sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat datang di Selamat Pagi Teman Pro 2 dan selamat datang di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Informasi pertama Teman Pro 2, kabar duka datang dari sinias Imam Tantowi pada Jumat petang meninggal dunia pada usia 80 tahun. Menurut keterangan Humas Persatuan Artis Film Indonesia, Every Joe, telah berpulang meninggal dunia Bapak Imam Tantowi. Beliau adalah sutradara besar kita, berpulang pada sore ini di usia 80 tahun, kata Every dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta pada Jumat malam. Menurutnya, jenazah almarhum Imam Tantowi saat ini disemayamkan di rumah duka di daerah Karawaci, Tangerang, Banten. Saya pribadi mengucapkan selamat jalan Mas Imam, semoga karya-karyamu menjadi pembelajaran untuk sinias-sinias muda dan menjadi amal di dunia dan akhirat, katanya.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Informasi kedua Teman Pro 2, pagelaran Sabang Merauke bertema Hikayat Sri Kandi Nusantara dilaksanakan di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta Pusat mulai dilaksanakan Jumat malam. Para penonton disuguhi pertunjukan seni kolosal yang tidak hanya menggas secara visual tetapi juga memuat pesan kuat mengenai peran perempuan dan warisan budaya Indonesia. Pagelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara menyorot perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah, membawa penonton ke daerah-daerah di Nusantara lewat cerita.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir Teman Pro 2, bencana kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menerjang Pulau Kalimantan hingga memicu kabut asap pekat menuai perhatian luas. Sederet artis dan publik vulgar Indonesia seperti diberitakan detik.com pada Jumat 21 Agustus, Kompak menyampaikan keprihatinan, doa hingga kritik tajam terkait penanganan bencana tersebut di media sosial. Kondisi kabut asap yang tak hanya mengganggu aktivitas warga lokal dan satwa liar tetapi juga mulai meluas ke negara tetangga, membuat Ali Hamas Said hingga Titi Kamal tergerak menyampaikan simpati mendalam.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

0: dirimu selamanya.
1: Kok kamu goyang-goyang sih?
2: Coba nih dengerin lagunya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
3: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
4: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun disertai ketukan yang teratur juga akan memiliki pengaruh yang sama.
5: Tarik ses! Semongko!

Nah, di 6FM Radio Produ Bandung, teman terbaik kamu. Teman Produ masih barengan sama Ladis. Pada, selamat pagi teman Produ. Yuhu. Gila nih pagi hari ini teman Produ, semangat enggak kalian ya? Harus dong, harus semangat ya, karena ini hari Sabtu, which is long weekend ya. Wow. Sampai hari apa sih long weekend-nya? Coba aku cek dulu. Wait a minute. Let me see my calendar. Tanggal 2, ini hari Sabtu, which is libur. 23, 24 ini gak tahu cuti bersama tangga, cuman 25-nya ada libur ya teman Pro 2. Jadi ini seru sih, long weekend. Dan Agustus ya, which is summer. Wow. Jadi mau pada kemana nih teman Pro 2 kira-kira long weekend kali ini? Spill dong sama Alat, cerita-cerita juga. Dan gabung ya barengan di Spada sampai jam 10 nanti barengan sama Alat, oke? Okay? Dan tentunya juga bakal infoin ke kamu, info-info menarik teman Pro 2. Jadi saya terus di 96.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi,
2: good movie,
1: gajian,
2: cinta.